sifatnya yang agresif membuat kerjasama menjadi sulit. Dan US Agent bukan kehilangan tempat karena berubah menjadi villain. Ia dipecat karena tindakannya membuat tim tidak lagi yakin mempertahankannya.

Di nomor 5 superhero yang pernah dipecat dari Avengers adalah Black Panther nih teman berdua. Tikala mempunyai sejarah panjang bersama Avengers ya, dan juga dikenal sebagai salah satu pemikir cerdas di antara anggotanya. Namun kesetiaannya terhadap Wakanda selalu menjadi prioritas yang dapat menempatkannya dalam posisi berbeda dari superhero yang lain. Konflik tersebut mencapai titik besar ketika terungkapnya bahwa Tikala diam-diam membangun jaringan agen rahasia yang ditempatkan di berbagai negara. Program tersebut dilakukan tanpa pengetahuan banyak pihak dan akhirnya menimbulkan masalah besar setelah rahasia terbongkar. Situasinya semakin rumit karena Avengers mulai mempertanyakan apakah mereka masih dapat mempercayai Tikala atau tidak nih. Dan Captain America khususnya merasa bahwa tindakan Black Panther sudah melewati batas. Bagi Tikala, berbagai keputusan tersebut dilakukan karena dirinya harus mempertimbangkan keamanan Wakanda dan ancaman yang mungkin muncul pada masa depan nanti. Namun, sudut pandang Avengers berbeda nih. Seorang anggota yang menjalankan operasi rahasia berskala besar tanpa memberitahu rekan-rekannya dapat menjadi risiko bagi seluruh kelompok. Konflik di kepercayaan ini yang kemudian merusak posisi bersama tim Avengers. Dan akhirnya Tikala harus meninggalkan Avengers setelah hubungannya dengan tim memburuk. Peristiwa ini menarik karena masalahnya bukan berasal dari kekurangan kemampuan atau keberanian. Justru kecenderungannya Black Panther untuk selalu mempersiapkan langkah sendiri membuat Avengers kesulitan mempercayainya. Ia terbiasa berpikir sebagai raja dan pelindung sebuah negara. Sedangkan Avengers membutuhkan kerjasama yang lebih terbuka lagi. Karena itulah salah satu anggota yang paling kompeten yang pernah mereka miliki tetap bisa kehilangan tempat ketika kepercayaan di antara anggota tim sudah rusak.

Dan selanjutnya di posisi 4, superhero yang pernah dipecat dari Avengers jatuh kepada Yellow Jacket. Dan teman Pro 2, Hank Pym, mempunyai kasus yang jauh lebih tragis. Sebagai salah satu pendiri Avengers, dirinya sudah menggunakan beberapa identitas superhero, termasuk Iron Man, Giant Man, Goliath, dan juga Yellow Jacket nih teman Pro 2. Namun kondisi mental Hank semakin memburuk hingga mulai mempengaruhi tindakan ketika menjadi anggota tim Avengers. Puncaknya terjadi ketika ia menggunakan kekuatan terhadap lawan yang sebenarnya sudah menyerah. Tindakan tersebut membuat Avengers memutuskan untuk mengadakan martial guna menentukan apakah Hank masih layak berada dalam kelompok Avengers atau tidak nih. Dan takut kehilangan tempatnya, Hank justru membuat keadaan semakin buruk. Ia menciptakan robot yang dirancang untuk menyerang Avengers dengan rencana bahwa dirinya akan mengalahkan mesin tersebut dan kembali terlihat sebagai pahlawan. Janet Van Dyne mengetahui rencana itu dan mencoba menghentikan Hank ini. Dalam kondisi emosional yang tidak terkendali, Hank kemudian memukul Janet. Rencana robotnya pun gagal dan Avengers akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tindakan Hank bukan lagi sekedar kesalahan dalam pertempuran, tetapi rangkaian keputusan yang secara langsung membahayakan orang-orang terdekatnya. Dan puncaknya hasil persidangan internal tersebut membuat Yellow Jacket dikeluarkan dari Avengers. Marvel bahkan mencatat Hank sebagai contoh bahwa anggota pendiri sekaligus penatua ya, seperti paling-paling tua ya teman perdua, tidak kebal terhadap tindakan disipliner tim. Perjalanan Hank setelah kejadian tersebut cukup panjang dan kompleks juga nih teman perdua, termasuk berbagai usaha yang memperbaiki kehidupan serta menebus kesalahannya. Namun pemecatan Yellow Jacket tetap menjadi salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah Avengers karena memperlihatkan bahwa status pendiri tidak memberikan keperlakuan khusus ketika seorang anggota melewati batas. Di posisi 3, superhero yang pernah dipecat dari Avengers jatuh kepada Dr. Druid nih teman perdua. Dan posisi Dr. Druid di Avengers awalnya cukup menjanjikan. Anthony Lugate, Druid, memiliki kemampuan telepati, hipnosis, dan juga pengetahuan mengenai berbagai kekuatan mistis. Kemampuan ini seperti ini membuatnya berguna ketika Avengers menghadapi ancaman yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan fisik saja. Karirnya bahkan berkembang sampai dipercayai menjadi Chairman Avengers. Sayangnya posisi tersebut menjadi awal dari masalah yang besar. Druid mulai memperlihatkan sikap yang semakin dominan terhadap anggota yang lain. Sementara sejumlah keputusan yang diambilnya membuat hubungan di dalam tim perlahan memburuk. Keadaan menjadi lebih parah ketika

Dan teman berdua keadaan menjadi lebih parah ketika Dr. Dread jatuh di bawah pengaruh Revona nih teman berdua, yang ketika itu menyamar sebagai Nebula. Revona menggunakan kemampuan manipulasinya terhadap Dread dan memanfaatkan ketertarikannya untuk mengendalikan keputusan sang penyihir. Akibatnya, Dread mulai mengambil langkah yang menguntungkan Renova tanpa menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Pengaruh tersebut bahkan ikut berperan ketika Dread mengambil alih posisi kepemimpinan Avengers. Rekan-rekannya akhirnya menyadari bahwa keputusan pemimpin ini sudah tidak lagi dipercaya karena membawa tim menuju situasi yang sangat berbahaya. Dan setelah manipulasi tersebut terungkap, karir Dr. Dread bersama Avenger praktis berakhir. Ia kehilangan kepercayaan dari anggota yang lain dan tidak lagi memiliki posisi dalam tim. Kasusnya memang berbeda dari anggota yang sengaja mengkhianati Avengers karena berbagai tindakannya terjadi akibat pengaruh pihak lain. Meski begitu, hasilnya tetap sama, Dread tersingkir setelah kepemimpinannya berakhir dengan bencana. Perjalanan ini kemudian menjadi salah satu periode yang paling buruk dalam sejarah dan membuat Dr. Dread membutuhkan waktu yang panjang sebelum kembali terlihat dan juga terlibat dalam dunia superhero.

Dan Teman Pro 2 di posisi kedua, superhero yang pernah dipecat dari Avengers jatuh kepada Marvel Boy. Novar mempunyai salah satu latar yang jauh berbeda dibandingkan sebagian besar anggota Avengers. Ia merupakan seorang Kree dari realitas alternatif yang terdampar di bumi 616 dan awalnya dikenal sebagai Marvel Boy. Setelah melewati berbagai konflik, Novar akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi pahlawan yang bergabung dengan Avengers. Ia kemudian menggunakan identitas Protector serta memperoleh tempat dalam tim yang dipimpin oleh Captain America. Kemampuan fisik manusia Kree, teknologi canggih, dan pengalaman terhadap ancaman kosmik membuatnya menjadi tambahan yang cukup berharga bagi Avengers. Masalah besar terjadi dalam Avengers vs X-Men ketika Phoenix Force mendekati bumi, Supreme Intelligence dari Kree menghubungi Novar dan memerintahkannya untuk membawa energi Phoenix kembali ke bangsanya. Novar kemudian mengkhianati Avengers dengan menyerang rekan-rekannya dan mengambil bagian energi Phoenix yang berhasil mereka kumpulkan. Tindakannya membuat posisi Protector kini tidak dapat dipertahankan lagi. Dan bagi Avengers, persoalan bukan sekedar Novar mempunyai kesetiaan terhadap bangsa Kree. Ia telah berbalik melawan anggota tim dan membawa sesuatu yang sangat berbahaya keluar dari bumi. Dan di sini ceritanya, Novar akhirnya menyadari bahwa dirinya juga telah dimanfaatkan. Setelah mengetahui Supreme Intelligence ini berencana menggunakan energi Phoenix tanpa memedulikan keselamatan bumi, ia berbalik melawan Kree dan membantu Avengers. Meski tindakannya ikut mencegah keadaan menjadi semakin lebih buruk, kepercayaannya yang sudah rusak tidak langsung kembali. Novar kemudian meninggalkan identitas Protector dan melanjutkan perjalanannya sebagai Marvel Boy. Kasus ini menjadi contoh bagaimana konflik kesetiaan dapat membuat seseorang superhero kehilangan tempat di Avengers, meskipun pada akhirnya ia tetap melakukan hal yang benar.

Dan teman Pro 2 di nomor 1 superhero yang pernah dipecat dari Avengers adalah Hulk. Nah, teman Pro 2, jauh sebelum berbagai kasus pemecatan anggota Avengers terjadi, Hulk sudah mengalami persoalan itu dengan tim sejak masa pembentukannya. Bruce Banner merupakan salah satu anggota pendiri Avengers bersama Iron Man, Thor, Ant-Man, dan juga Wasp dalam Avengers 1 nih teman Pro 2. Kelompok tersebut bahkan terbentuk ketika para pahlawan berkumpul akibat konflik yang melibatkan Hulk dan juga Loki. Namun keanggotaan Hulk ternyata berlangsung sangat singkat nih teman Pro 2. Hanya dalam beberapa edisi saja, ketegangan mulai muncul karena anggota lain merasa sulit mempercayai sosok yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sangat destruktif. Dan teman Pro 2, puncaknya terjadi setelah Space Phantom memanipulasi situasi dan menyamar sebagai beberapa anggota Avengers. Dia menyamar sebagai beberapa anggota Avengers dan Hulk merasa rekan-rekannya selalu mencurigainya dan tidak pernah benar-benar menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok Avengers. Alih-alih menunggu keadaan semakin buruk, ia akhirnya meninggalkan Avengers. Karena itu, kasus Hulk sedikit berbeda dari Yellow Jacket atau Reigns nih teman berdua. Ia tidak secara formal menjalani proses pemecatan seperti mereka, tetapi kepergiannya membuat Hulk menjadi anggota pendiri pertama yang keluar dari Avengers tidak lama setelah kelompok tersebut dibentuk. Meski demikian, hubungan Hulk dan Avengers tidak pernah benar-benar berakhir nih teman berdua. Bruce Banner berkali-kali membantu mereka dalam era berikutnya dan juga dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Avengers. Dan ironisnya, hubungan tersebut juga pernah berubah menjadi konflik yang besar nih teman berdua. Terutama ketika kelompok eliminasi memutuskan mengasingkan Hulk dari bumi hingga memicu rangkaian peristiwa World War Hulk nih teman berdua. Jadi, jika berbicara secara ketat sebagai mengenai superhero yang benar-benar dipecat, Hulk memang berada di wilayah yang abu-abu nih teman berdua. Namun, kisahnya tetap penting karena ia menjadi contoh pertama anggota Avengers yang kehilangan tempatnya akibat persoalan kepercayaan dalam tim nih teman berdua. Nah teman Pro 2, itu dia 7 superhero yang pernah dipecat Avengers nih teman Pro 2. Dan Bang Dul masih terus temani Cam di hari ini, di pagi ceria ini, dengan info-info yang pastinya menarik dan terupdate untuk Cam semua di pagi ini. Jadi Cam jangan kemana-mana, Bang Dul bakal balik dengan informasi menarik lainnya. Tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, Bang Dul masih terus temani kami, teman Pro 2. Di pukul 19:51 hingga nanti di jam 11 siang nanti. Bang Dul masih terus temani kamu. Bang Dul bakal putarin lagunya Remco dengan judul Salah Jaga, bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman Pro 2, Info Pro 2 edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 kali ini datang dari Pemerintah Kabupaten Waropen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang telah melaksanakan malam Sabtu dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Bupati Waropen hari Sabtu tanggal 16 Agustus malam nih teman Pro 2. Dan malam Sabtu ini diwarnai cahaya obor yang dibawa peserta dari unsur TNI, Polri, Satpol PP serta sejumlah elemen masyarakat. Dan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat generasi muda dalam melanjutkan pembangunan daerah. Dan Bupati Francisco Saverius Mote mengatakan malam Sabtu memiliki makna tersendiri karena menjadi kesempatan untuk kembali mengingat perjalanan bangsa dan menghargai jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman Pro 2, berpindah ke informasi berikutnya. Di balik khidmatnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kampung Parea, Distrik Nusawani hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 kemarin, tersimpan harapan besar masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih layak. Keterbatasan ruang kelas, tenaga pendidik, transportasi laut, listrik, internet, dan air bersih, hingga fasilitas pendukung masih menjadi tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Aspirasi itu dituturkan kepada anggota DPRK Kepulauan Yapen Rian Hendrik dalam momentum peringatan kemerdekaan yang dilaksanakan bersama di Kampung Parea. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah distrik, termasuk pemenuhan layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah terpencil. Kepala Sekolah SMP Satu Atap Negeri Parea Yohanes Wanatorei mengatakan sekolah yang dipimpinnya masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama sarana transportasi laut, fasilitas sekolah, jaringan listrik, internet, serta tenaga pendidik. Ya teman Pro 2, Rian Hendrik juga mengatakan bahwa kebutuhan seperti ruang kelas, tenaga pendidik, transportasi laut, listrik, jaringan internet, air bersih, serta rumah bagi guru merupakan bagian penting dalam menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar. Ia berharap aspirasi ini disampaikan kepada kepala sekolah tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran. Nah teman Pro 2, itu dia info Pro 2 kita di edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 dan teman Pro 2 bisa membacanya lebih lanjut di website kami rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah senang sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
5: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
4: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
5: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan lingkungan sosial.
4: Ah, iyo kak.
5: Iyo.
4: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
5: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
4: Baru depo cara bagaimana kawan?
5: Ya, dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni Amika.
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: I was wondering actually quite serious. Said what?
10: I love you.

0: He's a little bit psychotic.
1: Baby, that's not how this works.
2: Will you dance with me?
3: Yes.
4: Whenever you want to, swim right with me. To
5: this is the high notes.
4: You make me feel so brand new.
6: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
7: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
8: Saya, Bu. Malu dong.
9: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
8: Jangan, malu dong.
9: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
6: Say, kita berdua di sini saja ya.
9: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
6: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Eh, Ibu Guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu gimana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah per guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah terhadap biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang tidak bergizi. Sudah dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tidak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tidak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan telah bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, ya?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi upaya

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih, dengerin aku. Kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.
1: Hai teman Pro 2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Yeah. Uh-huh. I don't even know. How we get here.

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: Jatuh cinta.
1: Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

Kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu?

0: pada Amerika Serikat dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan 10.000 dolar Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Sahabat kreatif, ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu ya. Sesaat lagi, bakal kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1, Papua.
1: Halo, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada? Senang sekali saya Maria Numberi kembali hadir menemani teman Pro 2 dalam program tamu kita. Kali ini dari Pro 2 RRI Serui, teman terbaik kamu. Dan tak lupa juga kami menyapa rekan-rekan kami yang sedang merelay siaran ini. Ada Pro 2 RRI Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, dan Wamena. Apa kabar kamu semua? Saya berharap saya dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun juga ya. Seperti kita yang lagi ada di studio Pro 2 saat ini. Dan salam dari Serui untuk seluruh teman-teman Pro 2 di tanah Papua. Dan teman Pro 2, kalau mendengar kata sampah plastik, apa yang langsung terbayang di pikirannya teman Pro 2? Mungkin sesuatu yang dibuang atau sesuatu yang mengotori lingkungan, atau bagaimana kalau sampah plastik itu justru diubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali. Nah, inilah yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Serui. Tepuk tangan dulu untuk bang semua. Tepuk tangan dong. Nah, kreativitas mereka dalam mengolah sampah plastik itu menjadi paving block ya. Ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Tentunya menarik juga untuk kita tahu ya teman Pro 2, bagaimana ide yang muncul, terus bagaimana siswa-siswa ini terlibat, dan sebenarnya seperti apa proses mengubah sampah plastik menjadi paving block ya teman Pro 2. Nah, untuk membahasnya hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber dari SMA Negeri 1 Serui. Ada 2 cowok ganteng dan juga 1 ibu guru cantik ya. Nah, guru pembimbing ada Ibu Desi Simaela. Halo, selamat sore Ibu.
2: Halo, selamat sore.
1: Agak dekat sedikit ke mic-nya. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Luar biasa. Ya, juga Ibu Desi ini salah satu pembimbing dan yang mendampingi kegiatan ini, serta ada 2 orang siswa yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah plastik menjadi paving block. Sebenarnya dong ada beberapa sih, dan dong semua ikut. Kalau kamu nonton di YouTube, pasti kamu lihat anak-anak ganteng-ganteng ini dorang, ada satu cewek cantik juga sih. Oke, tapi yang akan berbicara di sore ini dong bilang, tra kenal tra sayang, kenal dulu baru sayang, sapat tahu ya ro. Oke, siapa dulu yang mau memperkenalkan diri nih?
3: Siapa? Bumi?
4: Saya.
3: Oke, silakan.
4: Perkenalkan, nama saya Sungguh Benjirik di Trison Koiroa, asal sekolah SMA Negeri 1 Serui.
1: Oke, kelas berapa sekarang?
4: Sekarang kelas 12.
1: Sapaan akrabnya biar saya tidak sebut kok nama panjang begitu.
4: Biasa dipanggil Mommy.
1: Mommy, oke. Yang satunya?
5: Halo, saya Indra Stani Gusisa. Saya sekarang kelas 12 IPA 5.
1: Okay.
5: Panggilan akrabnya Indra atau Indra saja.
1: Oke, okay, Indra. Ya, Indra aja lebih gampang ya. Oke, okay, teman Pro 2. Dan selamat datang di tamu kita ya. Untuk semuanya tepuk tangan dulu. Anak-anak hebat. Oke, okay, yang dong bilang sampah plastik mengotori Kabupaten Kepulauan Yapen, sekarang sutradara lagi ya, anak-anak SMA 1 ada, SMA Negeri 1 Serui maksudnya. Nah, teman Pro 2, kita tahu bahwa sampah plastik ini menjadi salah satu persoalan lingkungan hidup yang cukup dekat dengan kehidupan kita ya. Sehari-hari botol plastik, kemasan makanan, kantong plastik, itu semua mudah sekali kita temukan, dan setelah digunakan sering kali berakhir menjadi sampah. Tapi hari ini kita akan melihat sisi yang berbeda ya, di tangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Serui. Sampah plastik justru coba diolah menjadi sesuatu yang nilainya guna, yaitu paving block. Tentu kita penasaran sebenarnya bagaimana ide ini muncul, siapa yang pertama kali punya gagasan, atau bagaimana para siswa bisa terlibat, dan seperti apa pengalaman mereka ketika pertama kali mencoba mengubah sampah plastik menjadi produk. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke prosesnya, kita kenalan dulu dengan para narasumber kita. Tadi sudah kenal, tapi untuk Bu Guru sendiri, Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang paving blocknya, boleh mungkin kenalkan dulu siapa Ibu dan bagaimana awalnya bisa terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah plastik di SMA Negeri 1 Serui.
2: Oke, baik. Nama saya Desi Simaela. Saya guru di SMA Negeri 1 Serui. Jadi awal mulanya kenapa paving block ini bisa terjadi itu karena ada dari Dinas Lingkungan Hidup mengadakan lomba adiwiata. Jadi pada waktu itu pas kebetulan kita ada kegiatan guru, akhirnya ibu kepala sekolah menyampaikan bahwa ada lomba adiwiyata. Kemudian kami ada beberapa guru sains, bukan saya sendiri, ada beberapa guru sains yang sama-sama kita
1: berpikir gitu ya.
2: Iya, maksudnya kira-kira apa yang harus kita buat dari plastik gitu, daur ulang sampah plastik. Nah, kemudian ada beberapa ide masukan dari teman guru termasuk saya juga, kita beberapa, cuma yang kita ambil keputusan adalah pembuatan paving block karena waktu itu waktunya mepet.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ada teman guru yang bilang, "Oke, kita coba buat paving block dari plastik," ya. Jadi kami diskusi-diskusi, kemudian saya coba bilang, "Oh ya, mari coba kita coba membuat paving block dari plastik." Jadi kita bertukar pikiran bahwa itu plastik kalau misalnya kita lelehkan otomatis warnanya akan berubah.
1: Iya, nah, oke. Okay.
2: Jadi saya bilang oke, kita coba seperti itu, lalu beberapa teman guru yang menyatakan bahwa lihat sudah, kita lihat anak-anak yang bisa bertanggung jawab, murid yang bisa bertanggung jawab, seperti begitu.
1: Oke, okay. Terus kenapa akhirnya sampah plastik yang dipilih untuk diolah? Apa Bapak Ibu mungkin lihat dari kondisi sampah plastik khususnya di lingkungan sekolah atau sekitar Serui begitu?
2: Iya, jadi sebenarnya yang dilombakan itu adalah memang mengenai sampah organik dan anorganik.
1: Oh begitu.
2: Iya, itu yang ini kan untuk dilombakan untuk okay. dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami dari SMA 1 mengikuti dua, satu organik dan satu anorganik. Kebetulan di lingkungan sekolah kita memang masalah sampah, terutama sampah anorganik ini, satu hari saja itu terkadang bak sampah itu sudah penuh.
1: Penuh.
2: Iya.
1: Okay.
2: Jadi itu juga menjadi apa namanya ya?
1: Problem,
2: iya, masalah ya untuk yang harus kita selesaikan di lingkungan sekolah terutama.
1: Oke, okay. Untuk itu. Siswa nih, kalian berdua, Momi dan juga Indra, ketika pertama kali mendengar ide untuk membuat paving block dari sampah plastik, ini bagaimana reaksinya Kam? Apakah langsung percaya bahwa sampah plastik benar-benar bisa diubah tidak menjadi paving block?
5: Oh, iya.
1: Indra dulu.
5: Ya, kalau dari saya pribadi bisa, karena beberapa waktu lalu sebelum pada saat kegiatan itu saya punya basic di situ.
1: Oh, jadi punya basic.
5: Saya punya soft skill itu mungkin bisa dikatakan teknik sipil. Jadi saya punya paling tidak kerangka acuan kerjanya lah.
1: Oh,
5: ini
1: gitu.
5: Iya. Yeah. Material seperti ini. Nah, saya rancang mungkin bisa, tapi banyak literatur yang saya baca dan banyak yang saya lihat di YouTube bahwa itu selalu hitam. Hitam-hitam itu kok enggak ada variasi warna, terus ada materialnya seperti apa begitu. Jadi saya cobalah. Pertama itu masih sangat kasar. Jadi kakak itu pada akhirnya kasar tuh kita pakai dua. Satu pakai oli bekas sama oli murni.
1: Oh gitu.
5: Jadi pada saat kita tes.
1: Jadi mendengar ide dari guru-guru ya, langsung
5: di pikiran saya, oh ini bisa pasti. Bisa
1: dicoba.
5: Di perencanaan, oh itu mulus sekali kok kita rencanain, tapi pas prakteknya itu wah,
1: tidak. Repot sekali. Oh ya, kalau Momi?
4: Kalau pertama kali dengar dan diajak untuk mengikuti lomba sih, saya agak syok sedikit ya. Karena dari sampah yang biasa dibuang, masa bisa jadi paving block?
1: Sedangkan paving block itu kebiasaannya dari apa, semen, dari apa yang, begitu ya. Oke, kapan pertama kali ikut mencoba membuatnya? Masih ingat bagaimana pengalaman pertama memegang dan mengolah bahan-bahan ini?
5: Oh, Indra? Masih. Kalau pertama-pertama ya, paling saya juga dalam hati agak ragu lah, karena kita alatnya sangat minim gitu. Tapi pada saat kita coba masih sangat kasar, tapi cobalah kita pelan-pelan dulu, nanti kita uji coba dengan bahan-bahan dan dengan apa? Iya, dengan kandungannya kita pakai berapa persen, sekian persen HDPE, LDPE dan lain sebagainya.
1: Oh, gitu.
5: Tapi pada saat coba ternyata bisa.
1: Kalau ya, Momi?
5: Kalau Momi apa?
4: Kalau saya perasaan pertama kali mencoba sih masih ragu-ragu sih, apakah bisa atau tidak jadi atau
5: biasa lah, kita semua ragu di situ.
4: Maksudnya bisa mencapai ekspektasi yang dimaukan guru.
1: Maukan, iya. Jadi ada guru pun kemauan juga. Oke, luar biasa. Untuk guru, untuk Bu Desi nih, dalam kegiatan ini tentu bukan hanya soal menghasilkan paving block saja ya, tapi bagaimana ibu mengajarkan kepada siswa, beberapa guru juga mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah sebelum masuk ke proses pembuatan, Bu.
2: Iya, betul. Jadi sebenarnya kan dalam pembuatan paving block ini kan menggunakan sampah plastik. Nah, ada beberapa jenis sampah plastik. Jadi bukan hanya satu jenis sampah plastik. Mm-hmm. Jadi itu seperti disampaikan ya, ada beberapa jenis. Jadi mereka mereka menggunakan empat jenis.
3: Empat, ya. Ya.
2: Dan itu mereka melakukan percobaan. Jadi sampah yang mereka gunakan itu adalah sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah yang kita coba dulu.
3: Sekitar gitu. 10 kilo, 11 kilo itu kami berhasil ubah jadi paving.
1: Oke, okay. Itu sampah-sampah apa saja itu? Maunya seperti mungkin botol fit kah?
3: Botol, terus kantong-kantong plastik itu paling banyak.
1: Oh, jadi digabung ya, ada 4. Tadi kan bilang ada 4, apa
3: ada
1: saja
3: 4
1: itu?
3: Itu ada PP, LDPE, HDPE, sama PETE. Kalau kayak gini nih, ini PT biasa.
1: Oh gitu, oke, luar biasa. Untuk bahan bakunya sendiri ini sampah plastik seperti apa yang kamu gunakan? Tadi kan botol Vito, maksudnya jangan pakai ilmiah-ilmiah dulu ya. Agak sedikit tidak tahu begitu maunya yang botol Vitka, terus kantong plastik atau apa. Mungkin dalam bentuk apa gitu yang kalian kumpul?
3: Bisa botol-botol kemasan minuman, tutup-tutup galon, sama ini botol oli, karena itu yang paling keras kan.
1: Oh begitu. Terus ya, apa lagi?
3: Sama kantong-kantong plastik, karena itu banyak minyaknya.
1: Jadi bisa ya dipadukan. Mommy, jangan senyum-senyum baru lihat saya. Kalau Mommy sendiri?
6: Betul. Kita punya keresahan tuh Mommy, coba ceritakan ya.
4: Kalau keresahan sih waktu pertama kali Pisahin sampahnya karena masih ada beberapa siswa yang membuang sampah itu tercampur organik dan organik.
1: Padahal kamu suka pisah tempat sampah nih.
4: Padahal sudah dikasih pisah.
1: Oke, jadi kamu harus pilih-pilih, harus bersih lagi sampah. Oh, itu
4: harus dicuci lagi.
1: Aduh, sakit sekali ya cuci orang lain pun sampah.
2: Botol begini kan biasanya masih ada sisa minuman.
1: Iya.
2: Otomatis kan harus dibuang, dibersihkan, dikeringkan lagi dulu.
1: Oh, begitu. Jadi tidak boleh ada air juga di dalamnya, harus kering ya.
3: Iya kakak. Nanti pas peleburan tuh meletup dia.
1: Bahaya kan kami juga. Iya betul. Untuk Bu Desi nih, seberapa besar keterlibatan siswa dalam prosesnya ini? Apakah mereka ikut dari tahap pengumpulan sampah, pengelolaan sampai mencetak paving block atau bagaimana nih?
2: Bu, jadi sebenarnya kegiatan ini tuh lebih banyak mereka siswa yang lebih banyak berperan. Ya kalau mau dibilang dalam bentuk presentasi, mereka hampir 90% mereka yang lebih yang berperan.
1: Iya. Okay.
2: Jadi saya sebagai guru pendamping dengan beberapa teman guru itu hanya mendampingi mereka apabila mereka mengalami kesusahan. Kira-kira ini begini, bagaimana solusinya? Gitu. Jadi kami hanya memberikan masukan. Selanjutnya mereka yang lakukan di lapangan. Okay. Jadi apapun itu juga mereka kalau misalkan dapat ada masalah atau kendala, kalau mereka bisa atasi, jalan.
1: Oh begitu.
2: Iya. Tapi kalau tidak, belum misalnya mentok bagaimana, baru mereka diskusi seperti begitu. Jadi memang lebih banyak mereka yang berperan.
1: Gitu. Itu cara bagaimana kan berperan tanpa tanya-tanya guru dulu
2: luar
1: begitu?
2: Biasa,
3: ya mungkin karena kita udah solid dari SMP.
1: Oke, ini dari seluruh proses yang sudah Kam jalani ya, bagaimana menurut Kam ini paling menarik atau paling menyenangkan dalam proyek yang satu ini? Mumi, silakan.
4: Kalau yang paling menyenangkan menurut saya itu pas proses pengolahannya sih. Karena pas proses pengolahannya itu kita bisa lihat sampah itu meleleh.
1: Oh gitu, hancurkan gitu ya. Terus?
4: Bisa kayak sekalian main gitu.
1: Oh main ya, oke, bagus. Kalau Indra?
3: Ya paling ya menyenangkan ya itulah, menghabiskan waktu sama teman-teman ya. Susah senang kita hadapi semua sih.
1: Oke, kan berapa orang yang kerja kak?
3: Total 6, yang 6. Laki-laki.
1: Yang laki-laki 6, 2, 4, 6.
3: Perempuannya support dari belakang pas saat acara. Karena kami juga butuh moderator sama video editor.
1: Oke, itu ada cewek satu di belakang sana ya. Oke, kalau bagian yang paling menantang ini bagaimana? Pernah tidak mengalami kegagalan saat membuat paving block? Misalnya mungkin bentuknya tidak sesuai atau hasilnya belum seperti yang diharapkan. Indra,
3: silakan. Oh iya, sering-sering sekali. Kita itu sampai sekitar 3 kali revisi bentuk cetakannya. Jadi ada yang dia tidak simetris, ada yang deformasi ekstrim itu kayak dia menyusut sekali.
1: Ini kayaknya dia kotak tau paving blocknya.
3: Oh, kami pakai yang persegi, yang seginam.
1: Oh seginam. Ya. Oh jadi beda ya.
3: Jadi itu kami sempat frustrasi seminggu itu karena cetakannya tuh cetakan, terus bahannya suhunya berapa kita sempat cari, karena kayak kok tiap percetakan hasilnya gini terus, nggak sesuai harapan. Tapi pada akhirnya di percobaan ke-7 kami patenkan, kita pakai itu.
1: Oke, jadi sebelum lomba itu kan sudah mencoba dulu ya. Luar biasa sekali. Untuk Bu Desi nih, menurut Ibu Desi, apa yang paling penting dari kegiatan ini? Apakah sekedar menghasilkan paving block saja atau ada nilai dan pembelajaran lain yang ingin ditanamkan kepada para siswa-siswa ini?
2: Sebenarnya ada nilai lain selain menghasilkan paving block ini, yaitu saya melihat mereka diajarkan untuk bertanggung jawab, pertama. Kedua, rasa ingin tahu mereka tuh dalam sekali. Jadi setiap kegagalan mereka cari tahu sendiri apa penyebabnya, bagaimana solusinya, itu yang menurut saya luar biasa untuk mereka. Seperti okay.
1: Mereka menikam sudah, sebenarnya kan sudah siap jadi pengusaha ya.
2: Sebenarnya gini, untuk pembuatan paving block ini kalau mau saya jujur bahwa ini sebenarnya bukan untuk tingkat murid, tapi mahasiswa.
1: Iya, betul sekali.
2: Luar biasa. Saya sampai kaget, mereka luar biasa sekali. Padahal saya tidak hanya bilang begini, mereka sudah sampai sejauh ini.
1: Luar
2: jadi
1: biasa.
2: Setiap ada masalah atau apa mereka cari tahu sendiri. Ibu, jadi tinggal bilang, "Ibu, ini kenapa begini?" Ya saya bilang, "Oh, coba kita ganti seperti ini." Ya itu. Okay. Jadi selanjutnya mereka yang kerja.
1: Jadi di percobaan ketujuh tuh baru jadi ya.
3: Iya. Kami berpelukan tuh. Akhirnya.
1: Akhirnya
3: di
1: jadi.
3: Jam 11
1: ya?
3: Malam, Kakak.
1: Oh, di jam 11 malam. Oh my god. Oke, terakhir untuk sesi pertama ini, saya ingin masing-masing memberikan jawaban singkat setelah terlibat langsung dalam mengelola sampah plastik menjadi paving block. Apa satu hal yang paling berubah dari cara kalian melihat sampah? Mommy.
4: Kalau dari saya, cara melihat sampah itu bukan lagi sekedar dibuang, tapi bisa diolah untuk digunakan kembali di lingkungan masyarakat, agar bermanfaat juga untuk orang-orang banyak.
1: Oke, Indra.
5: Ya, saya sama. Karena pada akhirnya itu tuh barang bekas pakai kita, jadi harus menjadi tanggung jawab kita masing-masing.
1: Asik. Oke, menarik sekali ya teman Pro 2 Skor Wheel Nusantara 1. Dari perbincangan kita di sesi pertama ini, kita menjadi tahu bahwa inovasi paving block dari sampah plastik di SMA Negeri 1 Serui bukan sekedar tentang membuat sebuah produk kepedulian, tapi ini kepedulian terhadap lingkungan. Ada kreativitas, ada proses belajar, dan tentu ada keterlibatan langsung para siswa. Dan untuk Sobat Pro 2 yang sedang mendengarkan melalui Pro 2 RRI Jayapura, Biak Nabire, Merauke, dan Wamena, semoga cerita dari Seru ini juga bisa menjadi inspirasi bahwa inovasi untuk lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana dari tempat kita berada. Cerita kita belum selesai ya teman Pro 2, dan kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana karena masih banyak cerita menarik yang akan kita bahas. Stay tune setelah pesan-pesan berikut ini.
7: Bapak Maria, Bapak Maria.
8: Ada apa, Rida?
7: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
8: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
7: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
8: Ah, sudah.
9: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura dan teman Pro 2 kita kembali lagi di tamu kita Pro 2 RRI Serui. Dan tadi di sesi pertama kita sudah berkenalan dengan para narasumber dan mendengar bagaimana awal mula kegiatan pengolahan sampah plastik menjadi paving block ya. Paving block itu sedikit gambaran ya, itu macam ada di tempu halaman RRI Serui yang dong pakai tutup-tutup supaya kita mobil bisa, pokoknya kayak bagaimana gambarannya Indra ya? Pokoknya ya untuk tempat-tempat parkir ya biasa di taman seperti itu ya. Di sesi kedua ini kita akan mengajak teman Pro 2 melihat apa yang terjadi setelah itu ide itu benar-benar dicoba ya. Oke, dan kita masih bersama guru pembimbing dan dua orang siswa SMA Negeri 1 Serui dan ketuanya Indra ya. Hai Indra, ya, masih ada ya. Indra, ada Momi juga di sini, ada anggota-anggotanya juga yang hadir. Untuk saya ke Bu Desi dulu nih. Ibu, ketika kegiatan ini mulai benar-benar dijalankan, apa tantangan pertama yang ternyata baru terlihat setelah praktik itu dimulai, padahal sebelumnya mungkin tidak terpikirkan sama sekali?
3: Tantangannya ya?
1: Iya.
3: Awalnya itu memang tidak terpikirkan untuk sampai sejauh ini jadinya yang diharapkan. Jadi sebenarnya itu kami hanya melihat, oh kita coba membuat paving block. Jadi sepertinya ini baru namanya uji coba, penelitian begitu. Seperti begitu. Jadi ternyata setelah beberapa waktu berjalan, wah ternyata apa yang kita inginkan membuat paving block itu dapat terjadi dan itu berkat kerja keras dari anak-anak ini, dari murid ini ya, seperti begitu.
1: Oke. Untuk Indra dan juga Momi, kalau dari pengalaman kalian sendiri nih, apa kejadian yang paling tidak terduga selama mengikuti kegiatan ini dan sesuatu yang awalnya tidak mungkin tidak akan sangka itu akan terjadi? Indra, silakan.
4: Pada saat proses kami peleburannya, karena kami bingung ini komposisinya seperti apa antara HDPE, LDPE sama PET kemarin kami pakai. Itu kalau diibaratkan tuh kayak botol biasa, botol oli sama plastik.
1: Plastik.
4: Ya. Itu kami bingung tuh. Ini
1: tuh campur apa dulu
4: iya,
1: nih?
4: Betul
1: begitu
4: itu.
1: Ya.
4: Karena kita enggak ada patokan. Jadi pokoknya kami coba sampai ke percobaan ke-7 akhirnya dapat. Kami pakai kalau tidak salah itu 15 35 sama apa itu? Berapa? 80-an. Jadi sekitar segitu kami pakainya. Nah, pada saat itu ternyata yang kami kejar kekerasannya. Terus kami coba lagi yang full LDPE. LDPE itu low density polyethylene. Kami cobalah. Ternyata kalau yang HDPE-nya yang tadi yang pertama percobaan 7, kami dapat kekerasannya. Tapi mirisnya satu, dia enggak lentur.
1: Oh, gitu.
4: Jadi kami coba lagi, oh kami dapat yang lentur, tapi mirisnya satu, gampang deformasi. Deformasi itu bentuknya biasa kayak seginam, tapi tiba-tiba kalau suhunya berubah, suhu tinggi berubah atau tekanan konstan,
1: dia meleleh lagi begitu ya.
4: Ya, kalau tidak dia meleleh, dia berubah bentuk.
1: Oh, begitu.
4: Jadi kami hasilnya dua produk, satu yang keras, satu yang fleksibel.
1: Oke, jadi harus cari lagi ini perpaduan apa gini yang harus bikin deh jadi satu begitu. Kalau Momi?
5: Kalau saya sih untuk itu suhunya sih, suhu dari lelehan itu. Karena pas kita melelehkan plastik juga itu harus lihat suhunya.
1: Oh, begitu.
5: Kontrol suhu. Kalau tidak dia akan teroksidasi dan berubah warna.
1: Oh, begitu.
3: Menjadi hitam.
4: Kalau tidak biru jadi hijau, terus hijau nanti ke hitam lagi.
1: Oh, begitu. Jadi langsung berubah-berubah ya.
4: Berubah-berubah.
1: Aduh, Superboy bukan ya, Power Rangers maksudnya ya. Oke, untuk Indra dan juga Momi nih, pernah tidak ada satu percobaan yang hasilnya mungkin benar-benar jauh dari harapan? Mungkin bisa ceritakan percobaan yang paling kalian ingat di otak ini kenapa hasilnya dianggap gagal gitu. Momi dulu deh.
5: Kalau kita percobaan pertama yang hasilnya warna hitam dan
1: hitam hijau
5: kayak aspal begitu.
1: Yang kamu bikin sebenarnya warna apa?
4: Enggak, kami pada awalnya cuma ngejar bentuk saja.
1: Bentuk dulu.
4: Bentuk dia tidak deform sama kerasnya masuk SNI waktu itu. Jadi pada saat percobaan ke-7 lah, itu kami sempat mau menyerah lah gitu karena capek sekali.
1: Baik. baik, berarti ternyata perjalanan menuju hasil yang sekarang ini dia tidak mulus begitu saja. Oke. Justru ada kegagalan-kegagalan dan itulah yang biasanya menjadi inovasi perkembangan ya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana mereka menghadapi situasi ketika hasil percobaan ini belum selesai. Untuk Ibu Desi sendiri nih, ketika hasil percobaan tidak sesuai harapan, bagaimana Ibu menentukan apa yang harus diperbaiki? Apa berdasarkan pengamatan Ibu sendiri dan juga teman-teman guru atau hasil diskusi dengan siswa, atau ada referensi tertentu yang digunakan bareng siswa-siswi ini?
3: Baik, terima kasih. Jadi waktu mereka melakukan percobaan pertama itu kan hasilnya itu menjadi hitam. Nah, jadi mereka bertanya, Ibu, kita lakukan mereka tunjukkan hasil ini warnanya hitam. Jadi saya bilang begini sama mereka, oh mungkin karena hitam itu karena mungkin suhunya terlalu tinggi. Karena plastik itu kan jenis-jenis plastik itu kan berbeda suhunya pada saat pelelehan. Jadi mungkin baru ini kan mereka mencampur beberapa jenis plastik. Otomatis misalkan plastik ini suhunya sekian, ini suhunya sekian. Jadi mungkin dirubah cara dikontrol lagi suhunya supaya pada saat proses pembentukannya dia tidak menjadi hitam gitu. Jadi hitam itu kan karena teroksidasi, suhunya terlalu tinggi. Seperti begitu. Jadi saya cuma bicara seperti begitu, selanjutnya mereka coba lagi, coba terus
1: ya. Jadi 7 kali baru dapat ya. Saya ingat sekali 7 kata itu tuh. Iya. Nah, proses Bu Desi ini proses mencari hasil yang lebih baik. Apakah pernah punya ide sendiri yang kemudian dicoba dalam pembuatan paving block? Kalau pernah, ide seperti apa yang Ibu bagikan kepada siswa-siswi ini?
3: Ide untuk pembuatan paving block.
1: Iya.
3: Jadi awal mulanya itu saya berkomunikasi dengan Indrasta.
4: Kita pakai
3: buat paving block, tetapi saya mau paving blocknya itu warna plastiknya tetap ada. Jadi kan kayak dari plastik-plastik kan ada warna-warnanya plastik. Jadi pada saat dicampur saya mau coba warnanya tetap utuh pada saat pembentukan paving block. Jadi sudah kita mencari ide, saya coba menggunakan minyak. Tidak bisa. Lalu menggunakan aseton. Aseton itu kan pembersih kuku. Jadi pemikiran bahwa aseton itu pembersih kuku, jadi mungkin dia bisa menghilangkan warna itu, tapi warnanya masih tetap ada. Jadi mereka coba, Indrasta yang mencobanya waktu itu. Pada saat dia menggunakan aseton, ternyata
4: terbakar. Kalau suhunya tinggi, dia langsung menguap.
1: Berarti ada apinya begitu ya?
3: Karena semua dipengaruhi oleh suhu. Jadi sudah mereka bilang, Ibu kita cari.
1: Karena ada alkoholnya juga mungkin kali ya.
3: Lalu mereka coba lagi alternatif lain seperti begitu. Jadi dari kegagalan itu mereka belajar mencari tahu sampai pada akhirnya ketujuh kali itu baru berhasil.
1: Untuk Indra dan Momi, pernahkah terjadi perbedaan pendapat antara kalian dengan teman atau pembimbing tentang cara membuatnya? Kalau pernah, bagaimana kalian akhirnya menentukan pilihan? Momi dulu.
5: Kalau dari saya sih, kita tidak pernah memiliki perbedaan pendapat ya. Karena kita sudah teman lama, jadi kalau
1: baku tahu satu ya.
5: Baku tahu satu sama lain.
1: Begitu. Jadi tidak ada cekcok begitu kan. Kok salah ini begitu, terade.
5: Paling kalau ada kesalahan kita diskusi, kita ambil
1: begitu.
5: Jalan yang paling baik.
1: Luar biasa anak-anak, pemikiran anak-anak. Kalau kakak tuh dulu tertawa ya. Oke, Indra silakan.
4: Ya, mungkin kalau dari kami ini tim KTI, karya tulis ilmiahnya itu, kami sering berdebat sekali, saya sama ini karena kan kita waktu itu lombanya dua, yaitu yang lomba fisik sama lomba KTI ya. Paling ya KTI itu kami sering berdebat soal penggunaan bahasa, data dan lain sebagainya itu. Tapi kalau masalah paving blocknya, fisiknya, ya kami pelan-pelan aja soalnya sama-sama buta, sama-sama gak tahu gitu.
1: Baku raba
4: ya, baku raba ya, kan. Tapi pada akhirnya berhasil di percobaan ketujuh itu.
1: Baik, kamu udah bebas aja tuh.
4: Iya.
1: Oke, menarik sekali ya teman Prodo. Jadi bukan hanya praktik, tetapi ada proses berpikir dan juga berdiskusi di baliknya ya. Sekarang untuk masuk ke hasilnya nih, untuk Bu Desi sendiri, kalau melihat hasil yang sudah diperoleh sekarang, apa indikator yang membuat Ibu bisa mengatakan bahwa paving block ini sudah berhasil atau layak digunakan?
3: Iya, kalau menurut saya paving block ini sudah termasuk berhasil. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan pengujian ketahanan dari paving block itu.
1: Karena ini ya, mobil dan motor harus naik di atas akan ini.
3: Iya, betul itu. Dan itu sudah mereka uji coba dengan menggunakan teknik manual. gitu.
1: Teknik manual itu seperti apa ya? Coba Indra.
3: Indra.
4: Waktu kemarin kami masih cukup kasar ya, kurang ilmiah. Kami pakai palu, banting. Tapi ada momen beberapa saya ketemu dengan pihak PUPR. Mm-hmm. Jadi kami pinjam alatnya, hammer testnya.
1: Oh iya iya iya.
4: Tekanannya itu ya sekitar itu. Di standarisasi kami pakai standarisasi D patokannya. Itu 7,5 sampai 8 megapascal. Jadi kuat ternyata. Tapi memang, tapi kalau untuk tekanan konstan atau tekanan stabil terus, mm-hmm. tetap akan pecah.
1: Oh,
4: karena
1: begitu.
4: Kelemahannya situ, seperti itu.
1: Oh, iya.
4: Dan dari produk kami itu hasilnya dua. Satu yang lentur, satu yang keras. Kita nggak bisa pilih itu, karena kita harus pilih salah satu. Karena hukum material gitu, kalau mau keras, berarti dia nanti rapuh. Tapi mm-hmm. kalau mau lentur, dia nggak terlalu keras.
1: Kayaknya kok nanti keras. Jadi profesor ya. Oke, untuk Bu Desi sendiri, apakah pernah ada pihak lain yang melihat atau mencoba hasil paving block ini secara langsung? Atau bagaimana tanggapan mereka terhadap kualitas hasil dari paving block yang dibuat oleh siswa-siswi? Iya,
3: baik, jadi paving block ini sudah pernah dari Pemda.
1: Oh, Pemda ya, Pen ya?
3: Iya, mm-hmm. kebetulan waktu itu Pak Wakil Bupati yang mm-hmm. melihat sendiri proses pembuatan paving block dan melihat sendiri bagaimana pengujian dari paving block itu. Mm-hmm. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga, seperti begitu. Jadi memang, di Kabupaten ini kami mendapat dukungan penuh support dari Pemda juga.
1: Oke,
3: gitu.
1: Luar biasa.
3: Dengan cara mereka datang melihat proses, kemudian waktu itu pernah ya kita diminta untuk karena mereka
4: untuk,
3: mau membantu
4: mempresentasi, jadi kita bikin proposal. Dan pihak Baperinda dan juga DLH waktu itu, Dinas Lingkungan Hidup mau lihat presentasi.
1: Dari Yapen atau dari luar Yapen?
4: Dari Yapen.
1: Dari Yapen, iya.
4: Waktu itu Pak Roda Puspata itu, kepala dinasnya
1: biasa.
4: Langsung diundang.
1: Tapi tunggu dulu tuh ujian Bapak, sabar-sabar dulu. Oke, untuk Indra dan Mumi, ketika hasil karya kalian mulai diperlihatkan kepada orang lain nih, reaksi siapa yang paling membuat kamu berkesan? Dan apa yang mereka kata, pacar mungkin? Silakan Mumi.
5: Kalau reaksi pertama sih orang tua.
1: Orang tua, so sweet. Nah, Bapak bilang apa? Bapak dan Mama bilang apa?
5: Bapak bilang, oh jadi selama ini kau pergi main ini untuk kerja bareng ini.
1: Iya, tepuk tangan dulu. Terus.
5: Jadi orang tua bangga karena bisa dilirik dari pemerintah,
1: mm-hmm.
5: terus dapat juara juga dari lomba yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Oke, luar biasa. Kalau Indra?
4: Ya, sabar. Saya seperti Momi sabar. Tapi ya mungkin dari dalam hati kecil saya kayak ini momenku gitu.
1: Ini waktuku
4: ini
1: gitu loh.
4: Jadi paling tidak bisa meninggalkan kesan lah di sekolah kalau ya kami ini. Kadang terkenal agak bebal lah, tapi paling tidak kami meninggalkan sisi terbaik lah sebelum pada saat nanti lulus.
1: Oh, berarti kan juga nakal sekolah?
4: Ya, lumayan.
1: Kakak Cika dulu di SMA 1 juga. Aduh. Ya, tapi iya. Itu waktu itu Pak Bob jadi memang tentara bisa bikin apa-apa. Oke, untuk Mumi dan juga Indra ya, setelah melalui proses ini, apakah kamu sendiri melihat kamu punya kemampuan masing-masing berubah, misalnya menjadi lebih berani mencoba sesuatu yang baru atau lebih terbiasa mencari solusi ketika menghadapi masalah? Silakan Indra dulu.
4: Oh iya, pasti itu jadi kayak apa ya, ketahanan diri kayak jangan dulu menyerah lah, pasti ada jalan, pasti ada jalan.
1: Wish,
4: gitu. Okay. Apa ya istilah kerennya, resilience lah, ketahanan lah gitu.
1: Okay.
4: Min, kalau dari Mumi?
5: Kalau dari saya sama, cuma perbedaan pola pikirnya. Lebih dewasa, berpikir mulai lebih dewasa.
4: Oh iya, iya. Kita lebih tenang,
5: untuk
4: lebih enggak gegabah
5: untuk masyarakat luas.
1: Berarti seperti proses yang kamu lewati dari 1 sampai 7 ya, berarti kita harus harus ada rasa sabar. Sudah dewasa kalian ya. Oke, luar biasa. Untuk Bu Desi, setelah kegiatan ini berjalan, apakah ada perubahan respon dari warga sekolah terhadap persoalan sampah, misalnya dalam cara dong buang sampah ini yang gabung-gabung akhirnya dong tong kumpul saja, ini ada Nana deh yang mau bikin jadi, atau cara bagaimana mereka memperlakukan sampah itu di areal sekolah?
3: Untuk di lingkungan sekolah setelah proses ini pembuatan paving block ini, dari pihak sekolah juga akhirnya meminta untuk kita menyiapkan bank sampah. Bank sampah itu khusus untuk botol plastik. Jadi walaupun nanti ada sampah organik, anorganik, tapi ada juga bank sampah khusus untuk botol-botol plastik. Iya, karena memang itu dikhususkan untuk pembuatan paving block. Jadi dengan adanya ini murid juga mereka sudah tahu, oh ini bank sampah khusus untuk buang botol. Jadi sudah langsung mereka buang di tempat yang sudah disiapkan.
1: Oke, yang kertas-kertas itu dong pisahkan.
3: Iya, jadi khusus untuk botol-botol plastik mereka sudah buang di tempatnya. Tapi kalau yang kertas-kertas yang lain ada tempat sampah anorganiknya. Kemudian yang anorganiknya juga ada.
1: Ya, berarti awal-awal ya kamu harus bersih kertas-kertas di makanan-makanan itu.
3: Dicampur.
1: Sekarang ini sedih deh.
3: Iya.
1: Kayak luar biasa. Untuk Indra dan juga Momi ya, kalau teman-teman di sekolah melihat kalian mengerjakan proyek ini, apa ada yang kemudian mau ikut penasaran, bertanya, atau bahkan ingin ikut membantu begitu?
4: Iya, ada beberapa teman-teman yang kami juga ikut sertakan. Mereka juga antusias gitu
3: untuk bergabung.
4: Mungkin ya dari mereka ya cukup bangga lah. Wah, itu teman saya itu.
1: Keren. Mami?
5: Kalau saya sih mungkin mereka juga bangga. Ada beberapa juga yang mau ikut
3: bergabung.
5: Ikut bergabung. Tapi mungkin untuk itu kami lihat yang untuk orang Papua saja.
1: Oh begitu.
5: Dan beberapa teman yang di luar juga.
1: Oke, luar biasa. Kalau boleh jujur ya, selama mengikuti kegiatan ini, pernah tidak muncul rasa capek atau bosan atau berpikir untuk, eh, itu berhenti sudah? Kalau pernah, apa yang membuat kamu akhirnya tetap melanjutkannya, Indra?
4: Oh iya, pernah. Kami satu tim tuh kayak, wah apa lagi sih ini?
1: Stop sudah.
4: Iya. Tapi pada akhirnya ya coba kita pelan-pelan cari deh apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita asal lagi, cari lagi mungkin. Karena ya dari produk kami juga, kami rasa juga belum cukup sempurna. Belum ada uji laboratorium yang ilmiah. Kami kan cuma uji teknis fisik saja gitu. Kami begitu. Pukul pakai hammer test dan banting saya seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan lain ya mungkin ya kami akan kembangkan.
1: Oke, luar biasa sekali. Dari semua proses yang dilewati ini untuk Ibu Desi ya, bersama siswa, momen apa yang paling membuat Ibu merasa bahwa kegiatan ini memang layak untuk terus dikembangkan?
3: Ya, kalau menurut saya memang kegiatan ini layak untuk harus terus dikembangkan. Mengapa? Karena kan pertama masalah sampah. Ya, kalau misalkan ini terus dikembangkan maka paling tidak akan mengurangi sampah di sini, terutama di Kepulauan Yapen kayak begitu. Jadi saya juga berharap bukan dari hanya mereka saja siswa, tapi mungkin masyarakat juga bisa tahu bahwa oh ternyata sampah plastik ini bisa didaur ulang menjadi
1: sesuatu
3: barang
1: yang berguna,
3: yang berharga. Sebenarnya banyak yang bisa diolah menjadi bahan yang bisa digunakan kembali dan bernilai begitu. Jadi kan sebenarnya banyak bisa bikin kayak pot bunga atau apa dari itu.
1: Betul.
3: Ya betul, tapi ada lagi yang lebih bisa kelihatan
1: menghancurkan sampah plastik menjadi sesuatu yang agak besar,
3: betul,
1: yang bisa
3: sekali
1: digunakan
3: karena jujur saja kalau masalah nilainya lebih untung.
1: Oke.
3: Iya, seperti itu. Jadi kalau dijual kembali keuntungannya lebih baik,
1: lebih besar.
3: Iya. Jadi seperti ini saya rasa harus lebih dikembangkan lagi, terutama mungkin para pemuda-pemuda begitu yang mungkin mencari pekerjaan agak susah,
1: ya kan kenapa bisa tidak melakukan usaha ini.
3: Dan seperti itu yang saya harapkan selalu dikembangkan terus.
1: Jangan saya berharap nanti mereka punya pabrik di Serui ya.
3: Amin.
1: Oke, terakhir untuk di sesi kedua ini, kalau hari ini diberi kesempatan untuk mengulang proyek ini dari awal, satu hal apa yang akan kalian lakukan secara berbeda berdasarkan pengalaman yang sudah kalian dapatkan dari Bu Guru dulu, Bu Desi?
3: Kalau saya kalau misalkan ini diulang lagi kembali, mungkin pernah kita berkomunikasi ini saya pingin bahwa Pavim Blok itu mungkin desainnya lebih baik, bagus lagi, hasilnya lebih baik lagi. Artinya karena kan yang berapa kali kita uji coba ini kan hanya satu warna. Maksudnya saya dalam satu Pavim Blok itu ada warna-warna dari plastik aslinya yang masih ada
1: nah, gitu.
3: Itu menjadi
1: Impiannya Ibu
3: tantangan kita ke depan untuk mencobanya lagi. Dan itu mereka juga sudah tahu itu.
1: Oh, caranya luar biasa.
3: Baru mau mencari tahu bagaimana prosesnya itu.
1: Kalau Indra?
4: Mungkin ya kami

0: Bapak Maria, Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

Sistem pendeteksi gempa adalah serangkaian alat dan teknologi yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas gempa bumi secara real-time. Dengan menggunakan berbagai sensor, sistem ini dapat mendeteksi adanya getaran yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Begitu gempa terdeteksi, sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak terkait sehingga mereka dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti evakuasi atau pengamanan bangunan. Sistem pendeteksi gempa umumnya menggunakan sensor seismik yang mampu mendeteksi gelombang seismik, yaitu gelombang yang terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi. Sensor ini biasanya dipasang di beberapa titik sekitar area yang rawan gempa. Setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan tanah, data tersebut akan dikirimkan ke pusat pemantauan untuk dianalisis. Tergantung pada kekuatan gempa, data ini dapat diproses untuk memberikan informasi lebih lanjut seperti estimasi kekuatan gempa, lokasi pusat gempa, dan prediksi dampak yang mungkin terjadi. Dengan informasi tersebut, sistem akan mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran seperti sirene, pesan teks, dan aplikasi peringatan bencana.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman-teman, Pro 2, teman terbaik kamu dan juga pendengar, kita sudah sampai di sesi terakhir tamu kita hari ini ya. Wadidaw, kayaknya ini waktu harus tambah boleh kape? Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang program Paving Block ya, dan bagaimana prosesnya, kali ini kita sedikit lebih dekat secara personal ya teman Pro 2. Karena di balik sebuah program tentu ada cerita dan ada rasa resah, rasa lelah, dan ada kebanggaan, ada keseruan, bahkan mungkin ada momen yang tidak terlupakan. Nah, untuk Bu Desi sendiri nih, selaku pembimbing yang mendampingi siswa-siswi ini, ketika pertama kali melihat anak-anak mulai terlibat dalam program Paving Block ini, apa yang Ibu rasakan sebagai guru?
3: Takjub.
2: Asik, satu kata itu ya, takjub. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke. Karena apa, Ibu?
3: Karena bagi saya mereka dengan umur yang segini, kategori siswa, sudah bisa berpikir setingkat dengan mahasiswa.
2: Okay,
3: seperti itu. Jadi jujur saya sangat takjub melihat mereka.
2: Sampai Ibu
3: luar biasa.
2: Ya,
3: iya. Luar biasa. Terkadang saya berpikir anak-anak ini luar biasa hebat sekali. Saya waktu zaman saya sekolah saya tidak sampai
2: berpikir seperti itu.
3: Tapi mereka luar biasa, rasa ingin tahunya itu dalam sekali. Itu yang membuat saya luar biasa mereka.
2: Iya. Kalian sebenarnya gen apa sih? Gen Z atau Gen Z ya? Bukan Gen Angel ya? Bukan ya. Angel kan baru lahir toh. Oke, Gen Z. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak Gen Z. Oke nih, untuk Indra dan juga Momi nih, kalau boleh jujur, waktu pertama kali ikut kegiatan ini, apa yang kalian rasakan nih? Antusias, penasaran, capek, atau malah sempat bingung ini tuh mau bagaimana nih?
4: Oh itu, bingung dan antusias.
2: Bingung
4: tapi antusias. Kita kayak senang, oh ini ada kesempatan, tapi gimana nih caranya gitu. Ya tapi pelan-pelan kita cari cara, cari jalan. Ya.

0: Kita susah senang hadapi sama-sama lah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu.
1: Kalau Momi?
2: Sama juga, bingung dan antusias. Macam ingin tahu, ah ini kita bisa buat ini, tapi bingung mulai dari mana.
0: Iya, mau dibuat kemana?
1: Bakar plastik dulu kan gitu. Oke, tadi Kak Cika tuh penasaran. Tadi kan kok pakai kata-kata ilmiah toh, maksudnya tentang untuk kasih pecah apa, untuk mengetes gitu toh paving blocknya. Kalau misalnya mobil dan motor itu bisa nggak kalau melewati paving block yang kalian bikin itu?
0: Oh bisa, tapi dalam area luasan.
1: Berarti jadi banyak gitu,
0: iya, ya banyak. Tapi kalau cuma satuan ya saya rasa tetap nggak bisa.
1: Iya benar.
0: Karena kelemahannya paving block plastik itu, tekanan terpusat satu titik, pecah pasti.
1: Oh gitu.
0: Karena kami cepat coba, ada batu kecil tuh, kami banting di batu itu retak bawahnya.
1: Oh gitu.
0: Dan pecah.
1: Jadi memang harus dalam bentuk banyak seperti yang disusun kayak macam di depan kantor betul, gitu betul. Ya. Jadi kekuatannya itu bisa
0: menyatu. Bisa merata.
1: Ya.
0: Terus dasarnya juga harus bagus.
1: Begitu.
0: Apa istilahnya base course-nya.
1: Rapi ya, gitu betul. Ya di bawahnya. Jadi oh ya luar biasa. Berarti kalau dipakai untuk dalam bentuk banyak berarti motor dan mobil bisa ini, apalagi pejalan kaki ya itu paling
0: kaki.
1: Bisa. Oh berarti saya dia punya apa ya, sejauh ini ada tidak yang meminta untuk bikin kan kak, kita mau pakai di sini
0: di sini. Ada beberapa BUMN kayak Pertamina gitu.
1: Oh
3: mereka sempat minta
0: dari pihak Pertama Dinas DLH itu. Terus pihak ketiga Pertamina.
1: Iya nih, SMA 1 sudah bikin proyek, sudah menghasilkan uang
0: Tapi kami juga sadar belum bisa semasif itu produksinya. Jadi kalau diberi kesempatan ya peralatan dan juga uji tes laboratorium. Karena kami juga mau dapat SNI-nya.
1: Oh begitu. Wih, luar itu tangan dulu sampai sudah pemikiran di situ ya. Untuk Bu Desi selama mendampingi anak-anak, apakah... ada satu momen yang membuat ibu merasa terharu atau bangga melihat mereka?
4: Iya, sudah pasti ada terharu, bangga. Karena itu rasa ingin tahu mereka sudah mentok begini, mereka masih berusaha mencari tahu, untuk mencari tahu solusinya seperti apa. Itu yang membuat saya terharu. Kerja keras mereka, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu mereka itu sangat luar biasa buat saya. Dan jujur, saya sebagai pembimbing sampai dengan detik ini saya masih merasa bangga bisa bersama-sama dengan mereka.
1: Oke. Okay.
4: Itu saya bangga sekali.
1: Tepuk tangan dulu untuk Kangga. Oke, ibu sebagai guru ya, apakah ibu melihat ada perubahan sikap atau karakter dari anak-anak ini, dorang?
4: Ya, yang jelas ada. Perubahan sikap, karakter yang awalnya seperti apa, setelah mereka kerja sama seperti ini seperti apa juga ada perubahan. Yang saya lihat adalah tanggung jawab mereka.
1: Okay.
4: Itu tanggung jawab mereka. Mereka benar-benar bertanggung jawab untuk apa yang sudah mereka mulai itu, mereka bertanggung jawab sampai
1: untuk selesai
4: akhir.
1: Ya.
4: Iya, seperti itu. Itu yang saya lihat.
1: Luar biasa. Untuk Indra dan Momi, setelah ikut terlibat langsung, apakah pandangan kalian terhadap pekerjaan atau proses pembuatan sesuatu menjadi berubah begitu? Momi dulu.
5: Kalau pandangan saya sih berubah karena bisa bersama-sama dengan teman. Gitu, bisa melihat proses kerjanya, bisa membuat skill mendapatkan skill baru untuk pergi kuliah, merantau.
1: Jadi kalau misalnya dosen bilang ini ada karya ilmiah, saya mau buat paving block begitu ya. Gampang begitu ya.
5: Nah, basicnya sudah ada.
1: Iya, asik. Kalau Indra?
0: Ya, kalau mungkin dari saya ya, mungkin ini bentuk tanggung jawab kami lah sebagai pelajar. Ya nantinya akan kembali lagi ke masyarakat ya. Paling tidak kami tidak kembali kosong-kosong, kami punya apa ya, legasi yang kami tinggalkan. Jadi tanggung jawab kami juga sebagai pelajar untuk meninggalkan sesuatu nanti kembali ke masyarakat. Jadi ya kami cuma bisa menyumbangkan ini, ide lama yang kami perbarui lah.
1: Kalau Indra, yang paling menolong Indra dalam proyek ini untuk karya ilmiah itu siapa, teman-teman yang ikutan ini?
0: Kalau dari tim karya ilmiah itu saya sama Azra.
1: Azra, tepuk tangan untuk Azra dulu, bisa membantu.
0: Ini kemampuan analisisnya cepat ini.
1: Iya, kalau analisisnya bagus.
0: Analisisnya cepat.
1: Oke.
0: Jadi ya.
1: Tolong disorot kameranya,
3: silakan.
1: Apa yang mau ditambahkan?
0: Jadi ya mungkin dari kami harapan kedepannya ada lagi lah penerus-penerus kami, jangan berhenti di kami lah.
1: Iya, kalau dilihat ada sekarang ini, Indra lihat bagaimana?
0: Ya mungkin ada beberapa lah, tapi mungkin apa ya, kalau dari saya mungkin mereka
1: keseriusan ya, ya itu penting ya,
0: penting sekali.
1: Oke, kalau Mumi sendiri, di teman-teman semua ini yang membantu Mumi untuk berpikir, aduh kita harus begini-begini, yang sering berdiskusi dengan Mumi itu siapa?
5: Kakak yang
1: Mumi.
5: Sering berdiskusi dengan satu yang si kecil di belakangnya.
1: Aduh, si kecil lagi nih. Dep nama siapa? Dep nama bukan si kecil.
5: Dep nama Ade.
1: Ade. Kamda petugas apa saja di dalam ini proyek ini?
5: Tunda petugas itu membantu sama melihat pekerjaan lapangan.
1: Ya begitu ya. Berarti Kamda yang sering ya?
5: Sering bersama.
1: Ceng disampai itu ke sini, begitu ya?
0: Iya. Konsultan lapangannya lah.
1: Oh, konsultan lapangan, luar biasa. Untuk Ibu Desi sendiri pernah tidak Bu melihat anak-anak ini bekerja bersama justru membuat Ibu mendapatkan pelajaran dari mereka? Biasanya kan dong dapat pelajaran dari Ibu iya, toh. Betul. Pelajaran apa yang Ibu dapat dari siswa-siswi ini?
4: Yang saya dapat dari siswa-siswi ini selama saya mendampingi mereka itu adalah apa namanya ya? Rasa ingin tahu mereka itu yang membuat saya, wah, ternyata belajar itu, belajar sesuai itu tidak harus dari
1: buku saja. Kayak gitu.
4: Jadi sebenarnya kalau teori kan semua bisa baca.
1: Betul.
4: Tetapi kalau praktek itu pada saat melakukan praktek itu kan banyak sekali hambatan dan tantangan. Nah itu, jadi itu juga jadi pembelajaran buat saya ke depan, ya mungkin lebih baiknya jangan kita terlalu berpatokan dengan teori, tapi coba langsung turun ke lapangan praktek secara langsung, supaya mereka bisa tahu, oh kalau kita praktek tantangannya ini masalahnya. Jadi mereka juga bisa tahu, kalau ini masalahnya berarti mereka bisa cari tahu solusinya seperti apa.
1: Iya,
4: seperti begitu.
1: Oke, ada pengalaman untuk orang juga ya. Oke, untuk Indra dan Mumi nih setelah mengikuti kegiatan ini, apakah ada sesuatu yang sekarang kalian merasa ternyata Sanisa bisa? Tidak ada yang tidak bisa begitu. Coba Indra.
0: Iya, ada. Kadang tuh saya apa ya? Istilah gaulnya impostor syndrome lah.
1: Maksudnya apa gitu?
0: Meragukan diri sendiri.
1: Meragukan diri sendiri.
0: Padahal mendiskreditkan diri sendiri, padahal ya sebenarnya bisa aja. Mm-mm. Yang penting yakin aja sama diri sendiri. Kalau dicoba ya, kalau belum dicoba kita belum tahu. Tapi kalau udah dicoba, udah dijalani, oh ternyata saya bisa begini. Ternyata bisa lebih daripada ini.
1: Ya. Kalau Mommy.
5: Kalau dari saya sih, saya sebenarnya juga sangat meragukan sapu diri sendiri. Cuma saya selalu ingat yang saya bapak kasih tahu, kalau dibisa, kenapa aku tidak bisa?
1: Asik, tepuk tangan dulu. Oke, Ibu Desi ini pertanyaan untuk Ibu Desi. Menurut Ibu, seberapa penting pengalaman seperti ini bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 dibandingkan hanya belajar teori di dalam kelas, Ibu?
4: Kalau menurut saya ini sangat penting. Artinya begini, bahwa terkadang apa yang kita pelajari di kelas atau di sekolah itu dalam bentuk teori itu belum tentu itu yang akan
1: terjadi, yang terjadi di kehidupan kita
4: seperti itu. Artinya, minta maaf sebelumnya, terkadang orang bilang teori lain, praktek lain.
1: Jadi terkadang lain.
4: Jadi kalau terkadang kita melakukan sesuatu secara langsung itu biasanya tidak sesuai dengan teori. Karena kan namanya kita melakukan percobaan itu kan pasti adalah masalah satu demi satu yang tidak sesuai dengan teori, tapi itu membutuhkan pemikiran kita sendiri untuk mencari solusi atau alternatif mana begitu. Dan itu sudah mereka bisa dilihat dari yang mereka yang membuat muffin block ini seperti itu, karena mereka berpikir
1: gagal demi kegagalan, dicoba,
4: mereka mencari
1: demi dicoba,
4: tahu mencari tahu sampai akhirnya mereka mengambil keputusan ini yang sudah paling
1: pas tentu,
4: seperti begitu.
1: Oke, kalau suatu hari nanti nih Indra dan juga Mumi juga teman-teman yang lain sudah besar dan melihat paving block hasil kegiatan ini, apa yang kira-kira akan kalian ingat dari pengalaman hari ini? Silakan Mumi.
5: Yang saya dari pengalaman hari ini itu kebersamaan dengan teman-teman. Dan mungkin pas itu aja, dulu saya pernah kayak begini.
1: Keren. Silakan Indra.
0: Ya mungkin dari saya sama, tapi paling tidak di masa muda saya yang ya saya cukup bebal lah, cukup bandel, tapi paling tidak mampu bisa memberikan prestasi lah setidaknya ke instansi pendidikan saya cuma satu. Dan nanti pada saat mungkin saya menikah atau punya anak, saya bisa bilang, eh bapak dulu begini.
1: Eh asik ya, pemikirannya jauh banget, anak-anak Gen Z ya. Oke, luar biasa sekali. Sebagai penutup, saya ingin mendengar satu persatu apa pesan dan harapan Ibu Desi untuk anak-anak, dan apa pesan serta harapan anak-anak untuk sekolah, guru, dan juga teman-teman yang sudah terlibat dalam program ini. Dari Bu Desi dulu, pesan untuk anak-anak ini.
4: Kalau pesan saya untuk anak-anak ini, terus belajar. Kemudian jangan patah semangat. Kemudian yakin dan percaya kalau memang itu harus dilakukan, lakukan. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Oh, syadu ya. Oke, okay, silakan untuk Mumi dulu.
5: Kalau dari saya pesan kepada ibu.
1: Kok ibu?
5: Dan teman-teman ibu.
1: Maksudnya ya pesan untuk ibu, sekolah, untuk guru, ya silakan.
5: Terima kasih karena sudah mau dukung kami dengan sepenuh hati. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih karena sudah mau berjuang bersama hingga kita bisa berada di titik seperti ini.
1: Oke, luar biasa. Dan dapat juara ya. Kemarin juara berapa?
5: Juara satu.
1: Wey, keren. Oke, silakan Indra.
0: Ya, mungkin kalau pribadi dari saya sih, untuk mungkin junior-junior saya, penerus-penerus, ya tetap haus lah. Haus akan keingintahuan. Jadi paling tidak kita sebagai generasi muda bisa meninggalkan kesan baik dan juga bisa membangun negeri ini lah. Okay. Atau paling tidak tempat di mana kamu lahir gitu.
1: Oke, okay, gitu. Luar biasa. Itu aja?
0: Iya, biasa.
1: Oke, okay, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Ibu Desi dan juga terima kasih banyak untuk Indra dan Mumi yang sudah berbicara. Kam semua terima kasih banyak ya. Ini namanya siapa?
6: Brian.
1: Satunya ya?
6: Azraf.
1: Yang satunya?
6: Saya Ade.
1: Ade, yang cewek?
7: Joyce.
1: Yang ceweknya?
7: Angga.
1: Yang satunya?
8: Alexis.
1: Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kam semua. Dan teman Pro 2, ternyata di balik paving block yang mungkin kita lihat sebagai sebuah hasil kegiatan dan juga hanya ikut lomba, ada banyak cerita di dalamnya ya. Ada cara kerjasama, juga ada rasa lelah dan pengalaman baru, ada kebanggaan, dan tentunya ada pembelajaran yang mungkin akan terus kita ingat, dan juga anak-anak yang melakukannya ya. Semoga pengalaman ini tidak berhenti ya kalian semuanya ketika programnya selesai, tetapi nilai kerjasama, tanggung jawab, dan juga semangat untuk berkarya terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tamu kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru pembimbing Ibu Desi, terima kasih juga untuk adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir berbagi cerita dan pengalaman bahkan perasaan selama mengikuti program Paving Block ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlibat dalam kegiatan ini. Untuk rekan-rekan yang sudah merilis, kami ucapkan terima kasih banyak. Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, dan Wamena. Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini memberikan manfaat dan juga menjadi pengalaman yang berharga bagi anak-anak dan juga teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada. Saya Maria Numberi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di tamu kita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam hangat dan sampai jumpa. Bye-bye dulu semuanya. Bye. Suaranya mana?
9: Bye.
10: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigul. Sampai jumpa minggu depan.

0: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
1: Mau yang nikmat, segar, dan bikin nagih? Baru Oreo Soft Cake dengan krim stroberi segar. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake Strawberry, nagi enaknya.
2: Jakarta musim ini, dan kita lihat Persija Jakarta yang dilatih oleh Rahmat Darmawan.
3: Iya, tampil dengan full tim, tidak satupun pemain yang mengalami cedera seperti yang dibilang Kud Rahmat Darmawan. Bayemi dimainkan sebagai penyeimbang di lapangan tengah.
2: Yang dilatih oleh Jackson F. Thiago.
3: Ya, ada perubahan sedikit di lini pertahanan, ditinggal Hamka dan Victor Ibonepo. Bio Paulin diduetkan dengan pemain baru yang mendapatkan kepercayaan, Yohanes. Kemudian bermain sedikit defend Ortizan Tolosa yang merupakan wingback, ditarik.
2: Dan inilah dia kick off babak pertama. Olivier Makor, pemain yang pelan-pelan sudah mulai menjadi andalan di sektor lapangan tengah dari Persija Jakarta. Sudah mendapatkan kepercayaan penuh menjadi pengatur serangan di kubu dari Persija Jakarta dari pelatih Rahmat Darmawan. Dan juga Precious Emojirai. Langsung kita saksikan bola diamankan oleh Eric Bayemi yang sempat absen dalam beberapa pertandingan terakhir dari Persija Jakarta, termasuk ketika Persija Jakarta menyerah dari tim Persijap Jepara. Zarahan Keranggar yang di pertandingan ini kembali lagi bertemu dengan rekan-rekannya dan juga mantan pelatihnya Rahmat Darmawan. Dan juga Jero Pangkali yang bernostalgia bersama dengan Persija Jakarta setelah sempat menjadi andalan bagi Persija Jakarta pada musim tahun 2007. Dan peluang kali ini kita saksikan sebuah tendangan yang masih berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

0: The new mobile application RRI Playgo.
1: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
0: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ba? Pai tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kau ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi. Tidak ada yang lihat juga, Mo.
2: Bukan masalah tidak ada yang lihat kau. Tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih, kan? Kalau begitu, Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Sorry. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor Departemen Badan Usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Koops, putri sulung wali kota Bandung Bertus Koops dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate, salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Agak teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Suri, teman terbaik kamu. Agak teman Pro 2 masih bareng Kak Ocha di sini. Oke, seperti biasa nih teman Pro 2, Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian hingga nanti tutup siaran. Seperti biasa nih teman Pro 2, Kak Ocha akan hadirkan berbagai lagu dan juga obrol-obrol ringan dan info-info yang terupdate nih ya teman Pro 2. BTW nih teman Pro 2, kita udah di tanggal 18 Agustus jam 18.39 ya, itu jam 6 ya. Jam 6.39 waktu Indonesia Timur. Oke, kita masih berada di suasananya kemerdekaan nih. Apakah kamu semerdeka enggak dalam kamu punya kehidupan dan juga kamu punya hubungan? Oke teman Pro 2, bicara soal kemerdekaan ini. Oke, kalian kemarin nonton enggak di Istana Kepresidenan soal kereta kencana yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi? Kalian masih bertanya-tanya, itu maknanya apa sih? Oke, tahu nggak teman Pro 2, kereta kencana Garuda Prabayaksa ini kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka. Ya, kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari dua kata, yaitu Praba yang berarti dan Yaksa berarti besar. Jika digabungkan keduanya akan bermakna cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prayaksa dibuat menggunakan material kayu jati dan besi baja loh teman Pro 2. Ya, penggunaan besi baja ini memiliki filosofi bangsa yang semakin kuat setelah melalui tempaan, sementara kayu jati sebagai gambaran kesejatian hidup. Ya, Garuda Prabayaksa ini pertama kali digunakan dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Tahun lalu, kereta kencana tersebut dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kirap waktu tahun 2025 nih teman Pro 2, tahu enggak? Mereka melibatkan Purna Paskibraka Duta Pancasila sebagai pembawa kedua simbol tersebut. Ada Kirana Asia Widya Baskara membawa bendera, sedangkan Niko Mangtri Setia membawa teks proklamasi. Iringan-iringan kirab ketika itu melibatkan 145 pasukan itu berkuda dan 45 pasukan motor polisi militer. Garuda Prabayaksa ini menjadi kendaraan utama dalam perjalanan menuju Istana Merdeka. Pada 17 Agustus 2026 yang kemarin nih teman Pro 2, tahu enggak Garuda Prabayaksa ini kembali digunakan lagi ya dalam kirab HUT ke-81. Prosesi tersebut kembali membawa bendera dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Di sini juga ada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025, yaitu Sultana Natwa, siswi SMA Negeri 14 Makassar yang bertugas membawa duplikat bendera pusaka. Sementara itu teman Pro 2, ada Alia Sakira, siswi SMA Negeri 82 Jakarta, ia membawa naskah proklamasi. Dan keduanya menaiki Garuda Prabayaksa dalam rangkaian kirab menjelang upacara detik-detik proklamasi. Kereta kencana ditarik oleh 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kamu sudah tahu toh bahwa kereta kencana pembawa bendera pusaka dan teks proklamasi bernama Garuda Prabayaksa. Oke, bagaimana nih kalian teman Pro 2? Udah tahu atau belum nih? Komen di bawah ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Hai hai hai. Masih bareng Kak Oce di sini teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, ada yang tanya nih, Kak Oce cara download konten media sosial itu gimana sih untuk nonton offline? Oke, teman Pro 2. Yuk mari kita lihat bareng-bareng ya. Ya, kalian lagi di kereta, sinyal lagi naik turun di kapal atau dimanapun kalian berada nih teman Pro 2, dan ingin download video yang tadi kamu tandai buat referensi dekorasi kamar, tiba-tiba gak bisa dibuka nih teman Pro 2. Atau macam tiba-tiba ikan hiu atau ikan paus digigit kabel optik di bawah laut dan tiba-tiba jaringan hilang. Nah teman Pro 2, atau ada situasi yang lebih sering terjadi, kuota tinggal receh menjelang akhir bulan sementara ada video TikTok ataupun resep masak yang ingin kalian nonton ulang-ulang nih teman Pro 2. Video masak, video dekorasi, kebanyakan dekorasi ulang tahun atau kamar yang estetik ya, atau terus mungkin Gen Z yang suka sering banget nih simpan video resep masakan. Oke, angkat kaki. Oke, bukan cuma kalian sendiri, Kak Oce juga adalah salah satu korban yang sering sekali ya menyimpan video resep masak. Tapi sampai sekarang kayaknya cuma nonton aja dulu ya, belum sempat bikin. Oke, ini dia teman Pro 2 cara download konten medsos ke ponsel kalian, jadi jawaban paling praktis buat dua situasi itu ya. Ya untungnya proses gak serumit yang kalian bayangin nih teman Pro 2. Gak perlu jadi orang teknis, gak perlu install aplikasi macam-macam, insta inilah itulah, cukup tahu urutan langkahnya aja nih teman Pro 2, dan videonya siap kalian tonton kapan saja dan offline loh di galeri HP kalian. Kebiasaan ini bukan cuma soal hemat kuota aja teman Pro 2, buat sebagian orang ini soal SSS TikTok dan alat sejenis jadi cara mereka mengumpulkan referensi, entah itu tutorial masak, ide dekorasi, atau sekedar video lucu yang mau ditonton lagi tanpa harus scroll ulang feed. Apalagi nih teman Pro 2, siapa lagi kalau bukan Gen Z yang sering memposting ulang atau membagi postingan video lucu, kayak video random dan juga kata-kata sindiran nih teman Pro 2. Oke, konten kreator juga yang sering melakukan untuk riset tren atau menyimpan arsip pribadi. Nah, ada yang menyimpan tutorial makeup nih teman Pro 2. Kak Oca, ada yang menyimpan tutorial makeup juga, tapi itu saat online-nya aja, offline-nya kuotanya habis, jadi gak bisa lihat nih teman Pro 2. Oke, ada juga kalian mungkin yang punya koleksi video lucu yang ditonton lagi saat bosan tanpa perlu mengetik ulang kata kunci pencarian, atau mungkin yang mau share ke grup, yang mau story. Oke, teman Pro 2, hasilnya galeri ponsel jadi tempat penyimpanan konten yang lebih bisa diandalkan daripada bookmark di aplikasi kalian nih teman Pro 2. Karena bookmark di aplikasi dibukanya kalau online aja ya. Dan kali ini teman Pro 2, kalian gak perlu buka aplikasi, gak perlu login, dan gak paling penting gak tergantung koneksi internet. Dan dua platform yang paling sering jadi sumber video buat disimpan yaitu pasti TikTok dan juga Instagram. Keduanya punya karakter yang berbeda nih teman Pro 2. TikTok itu jalur yang beda lagi ya, isinya hiburan cepat dan tren harian yang berganti nyaris setiap minggu ya. Cara download konten media sosial dari dua platform ini pun sedikit berbeda satu sama lain, jadi ada baiknya dibahas satu persatu nih ya teman Pro 2. Dan yang kali ini Kak Oce akan bagikan yaitu download video di Pinterest. Ya sebenarnya nggak butuh aplikasi teman atau proses install yang bikin kalian ponsel makin penuh ya. Yang kalian butuhkan cuma tautan videonya dari situs downloader yang bisa diakses langsung lewat browser. Proses ini mulai dari aplikasi Pinterest itu sendiri. Ya buka video yang mau disimpan, ketuk icon bagikan, lalu pilih salin tautan. Di ponsel biasanya kamu akan dapat link pendek seperti pin titik it garis miring titik titik dan seterusnya. Ya sementara kalau lewat browser desktop, linknya lebih panjang dan lebih lengkap lagi nih teman Pro 2. Oke, seperti biasa setelah kita salin, buka situs di browser atau Google Chrome, tempelkan link tersebut ke kolom yang tersedia dan tunggu sebentar. Beberapa situs bahkan langsung memproses video begitu link ditempel, dan perlu klik tanpa perlu klik tombol apapun ya teman Pro 2, cuma enter mungkin di HP kita untuk browsing gitu. Pilih kualitas yang ingin kalian kalau ada mungkin beberapa opsi resolusi, lalu simpan filenya. Di Android video biasanya masuk ke folder unduhan atau galeri. Di iPhone cek aplikasi foto. Dan di sini juga ada kualitas hasil unduhan tergantung dari video aslinya. Kalau kreator mengunggah dalam resolusi tinggi, kamu bisa dapat hasil sekitar 1080 ya gitu ya, bahkan 2K atau 4K untuk beberapa bin aja. Tapi kalau video sumbernya memang kualitasnya rendah sejak awal nih teman Pro 2, situs downloadnya nggak bisa ya menaikkan kualitasnya secara ajaib, karena memang ya dari pabriknya memang udah kualitasnya rendah ya. Yang bisa kalian lakukan cuma memindahkan file apa adanya dari server ke perangkat kamu. Ya selain video, si Pinterest ini juga punya banyak gambar dan juga GIF yang sering dijadikan referensi. Oke. Siapa sih yang baru tahu? Proses nggak jauh beda ya, sebagian besar situs download yang sama juga menyediakan opsi unduh gambar dan GIF. Jadi kalian nggak perlu pindah-pindah alat tergantung jenis kontennya aja. Ya salah satu hal yang perlu kalian ingat, tidak semua konten Pinterest bisa diunduh lewat cara ini ya. Papan atau bin yang di private atau yang butuh login untuk dilihat biasanya nggak akan terproses gitu aja nih teman Bro 2. Dan yang ini teman berdua akan pasang linknya baik-baik, karena ini unduh video TikTok tanpa watermark ke HP kalian nih teman berdua, tanpa ke macam ad, macam misalnya nih kalian ambil video dari RRI Pro 2 akun TikToknya, kan watermarknya kan app RRI Pro 2, tapi kali ini tanpa watermarknya loh teman berdua. Ya TikTok sebenarnya sudah punya tombol simpan bawaan ya. Oke, simpan yang di bawah itu. Masalahnya nih hasil unduhannya sering muncul dengan watermark ya teman Pro 2, semacam logo atau nama akun yang menempel di video kalian. Buat orang yang cuma mau nonton ulang itu bukan masalah besar, tapi kalau videonya mau dipakai lagi untuk keperluan lain, watermark ini jadi pengganggu nih teman Pro 2, karena tertera nama langsung dari si yang punya akun yang kalian ambil videonya itu. Nah teman Pro 2, disinilah situs pihak ketiga masuk, caranya mirip dengan Pinterest tadi ya. Cari video di aplikasi TikTok, ketuk bagikan, lalu salin tautannya. Bedanya nih teman Pro 2, kualitas hasil unduhan biasanya lebih terjaga karena situs-situs ini didesain khusus untuk menangani format video TikTok. Ya termasuk opsi menyimpan hanya audionya saja dalam format MP3. Kalau kamu cuma butuh suaranya aja nih teman berdua. Tapi bayangkan skenario ini, kamu nemuin video resep 2 menit yang isinya padat banget. Sayang kan kalau cuma ditonton sekali nih teman berdua. Apalagi nih video resep masak. Dan salin linknya nih teman berdua, seperti yang tadi, salin link, buka situs downloader, tempel di kotak pencarian, ketuk unduh. Ya dalam beberapa detik, peratinjau video muncul lengkap dengan pilihan format. ya pilih MP4 atau MP4 untuk video, videonya utuh ya. Klik unduh sekali lagi dan file langsung tersimpan ke galeri kalian. Kecepatan proses ini yang bikin banyak orang ya beralih dari cara manual TikTok ke situs downloader pihak ketiga. Ini tanpa watermark satupun nih teman Pro 2. Kualitas tetap HD dan bisa dipakai berkali-kali loh tanpa batasan jumlah unduhan nih teman Pro 2. Wow. Yang sering luput diperhatikan yaitu situs semacam ini juga cocok dipakai lintas perangkat. Kalau kalian lebih nyaman mengunduh dari laptop karena layarnya lebih besar nih teman Pro 2, langkahnya sama persis ya. Buka TikTok kalian lewat browser, saling link video tempel di situs downloader, lalu unduh. File akan masuk ke folder download komputer kalian, siap dipindahkan ponsel kalau memang diperlukan. Ya, tapi kayak sekarang kita downloadnya di HP aja ya. Kalau macam di laptop itu kalau ya kalau mau edit video yang besar ya teman berdua. Kak Ocha yang perlu diperhatikan sebelum download konten orang lain gimana sih? Oke, boleh gak sih sebenarnya download video orang lain? Jawabannya singkat ya, untuk pengguna pribadi dan ditonton secara offline umumnya gak masalah nih teman Pro 2. Tapi kalau kalian buat keperluan konten kayaknya kalian harus izin ya, karena itu mengangkut hak cipta dari pribadi ya teman Pro 2. Ya, ini juga alasan utama kenapa cara download konten medsos seperti ini banyak dicari, bukan untuk disebarluaskan tapi buat koleksi pribadi. Ya, yang tadi Kak Ocha bilang masalahnya yaitu kalau video diunggah ulang dan diklaim sebagai karya sendiri, plagiat, atau dipakai untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pembuatnya. Nah, izin ini perlu ya teman Pro 2. Lalu apakah situs downloader semacam ini aman digunakan Kak Ocha? Ya teman Pro 2, sebagian besar situs yang legit tidak meminta untuk login akun medsos kalian dan tidak menyimpan video di server mereka. Kalau ada situs yang minta kredensial akun Pinterest atau TikTok kamu untuk proses download, itu tanda bahaya loh teman Pro 2. Alat yang saya cuma cukup butuh link public, bukan akses ke akunmu ya teman berdua. Satu lagi yang sering ditanyakan nih teman berdua, kenapa kadang link gak terbaca? Nah teman berdua tahu gak, biasanya karena pin atau video sudah dihapus, akunnya di private, atau linknya sendiri salah salin. Coba ulangi proses link tautan dari awal sebelum menyimpulkan situsnya yang bermasalah. Nah teman berdua, kalau kamu dapat kendala begini berarti itu videonya sudah dihapus atau akunnya di private. Ada juga pertanyaan soal biaya nih. Oke, kebanyakan situs downloader ini memang gratis sepenuhnya tanpa batas jumlah unduhan harian loh teman Pro 2. Kalau ada situs yang tiba-tiba minta pembayaran untuk fitur dasar seperti mengunduh satu video, itu patut dicurigai loh teman Pro 2, hati-hati. Karena layanan sejenis biasanya mengandalkan iklan bukan biaya langsung dari para pengguna. Jadi nih teman Pro 2, menyimpan video dari Pinterest dan TikTok ke galeri ponsel sekarang jauh lebih sederhana dibandingkan beberapa tahun lalu. Intinya nih teman Pro 2, cara download konten medsos ke ponsel cukup 3 langkah. Salin tautan, tempel ke situs downloader, dan videonya siap ditonton kapan saja tanpa perlu koneksi internet. Yang membedakan pengalaman satu situs dengan situs lainnya biasanya soal kecepatan, ada tidaknya watermark, dan seberapa bersih dari iklan itu mengganggu. Ya selebihnya nih teman Pro 2, cara download konten media sosial ke ponsel ini akan terus jadi kebiasaan praktis buat siapapun yang sering kehabisan kuota di waktu yang salah atau sekedar ingin punya koleksi video favorit yang bisa diputar kapan saja tanpa harus online nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, menurut kamu gimana nih? Apa pendapat kalian nih? Komentar di bawah ini.

Menjadi seorang yang bergelar sarjana adalah impian banyak orang. Sebab menjadi seorang sarjana dianggap sebagai orang yang berpendidikan sekaligus menjadi agen perubahan. Tahukah kalian, setiap tanggal 29 September ditetapkan sebagai Hari Sarjana Indonesia. Peringatan Hari Sarjana Indonesia ini pun diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Teman Produa, Hari Sarjana Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus sebagai sarjana selama 2 tahun menempuh jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Leiden University, Belanda. Kesempatan itu didapatkan Kartono saat pemerintah

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh A.H. Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua si joli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal A.H. Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo, teman Pro 2. Ya masih stay tune di 101,5 FM Radio Pro 2 Srui. Oke, dan gak banyak-banyak lainnya teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, dijaga malam kita kali ini teman Pro 2 bagi kalian yang pecinta Disney. Oke teman Pro, tahu gak? Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase. Ya, tahu enggak teman Pro 2, acara itu menjadi kesempatan bagi Disney dan Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang loh teman Pro 2. Dan tahu enggak, itu adalah film favorit-favorit kita loh. Kepo, sama Kak Uce juga kepo. Mari kita bahas satu persatu yuk. Pengumuman yang disampaikan mencakup kelanjutan sejumlah film animasi populer hingga karya baru dari Disney dan Pixar. Ya, beberapa judul yang mendapat perhatian antara lain yaitu teman berdua tahu nggak ada apa aja? Frozen 3, Coco 2, Incredible 3, dan sejumlah film animasi original lainnya lagi loh teman berdua. Wow, yang bikin Kak Uca gak sabar nonton adalah Frozen 3 loh. Karena Kak Ocha dulu waktu kuliah itu Frozen 1, 2 itu paling sering sekali. Biarpun udah nonton di XX1 saat tayang perdananya, sering dinonton ulang, gak pernah bosan nih Frozennya. Oke, film yang pertama yaitu Incredible 3 nih teman Pro 2. Kita tahu kalau itu Pixar mengungkapkan perkembangan Incredibles 3 yang akan melanjutkan kisah keluarga Park. Ya, film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Juni 2028. Dalam film ketiga ini, Mr. Incredible, Elastigirl, dan ketiga anak mereka akan menghadapi penjahat super baru. Anak-anak keluarga Park juga mendapat porsi lebih besar dalam cerita ini ya teman Pro 2. Yang berikutnya nih teman Pro 2, film Coco 2. Ya, Pixar turut memberikan kabar terbaru mengenai Coco 2. Film ini kembali menghadirkan Miguel yang kini telah beranjak remaja kan. Waktu itu dia kecil ya. Cerita Coco 2 ini berlangsung beberapa tahun setelah film pertama. Ya, Miguel akan kembali ke dunia orang mati lagi ya, setelah menghadapi masalah yang berkaitan dengan Ernesto de la Cruz. Ya, film ini kembali melibatkan sutradara film pertamanya juga. Dan Coco 2 ini dijadwalkan akan hadir di bioskop pada November 2029. Wow, masih lama ya teman Pro 2, 2029 berarti 2 tahun ke depan lagi. Ya, yang berikutnya ada film Gato. Ya, selain sequel, Pixar memperkenalkan film animasi original Gato. Ya, film ini dijadwalkan tayang pada Maret 2027 tahun depan. Film ini menceritakan kisah seekor kucing hitam bernama Nero di Venesia, Italia, yang musik benci air dan terlilit utang kepada mafia kucing. Suaranya diisi oleh Mark Ruffalo loh teman Pro 2. Oke, film berikutnya ada Ghost Market. Ini juga dari sinema Pixar yang menyiapkan Ghost Market yang menjadi proyek animasi original lainnya. Film ini direncanakan rilis pada musim semi 2028 nih teman Pro 2, berarti masih ada 1 tahun lagi. Ini merupakan proyek film animasi terbaru ya yang mengangkat tema supranatural. Ya, ini terinspirasi dari mitos Asia mengenai pasar malam atau pasar supernatural, tempat bertemunya dunia orang hidup dan alam arwah. Oke, ini kayak video goblin ya teman Pro 2 kayaknya sih. Yang berikutnya Ice Age, yaitu Boiling Point. Ya, waralaba Ice Age ini juga kembali melalui film ketujuh yang berjudul XX Boiling Point. Ya, film tersebut menghadirkan kembali sejumlah karakter lama dalam petualangan baru. Ada Sid, Manny, Diego, Bugs, hingga Ellie yang akan kembali dalam film ini. Ya, film ini dijadwalkan tayang pada 2027 tahun depan dan menjadi kelanjutan terbaru dari waralaba animasi Ice Age ini sendiri nih teman Pro 2. Oke, yang berikutnya nih Zootopia 3 loh teman Pro 2. Ya, dari Disney mengonfirmasi juga tentang pengembangan Zootopia 3. Film ini kembali menghadirkan karakter-karakter yang sebelumnya telah dikenalkan penonton ya. Ya, pengumuman tersebut muncul setelah Disney membawa kembali waralaba Zootopia melalui film keduanya. Kalau nggak salah tahun lalu ya. Namun Disney belum mengumumkan jadwal tayang untuk film ketiga ini. Wah, keren. Wah, wah, wah. Yang berikutnya ada film Clay. Ya, Disney juga memperkenalkan film animasi baru yang berjudul Clay. Kieran Culkin yang akan mengisi suara karakter Flip yang dipilih menjadi mentor penting bagi desainnya. Film animasi Clay ini dijadwalkan tayang November 2028. Ya, teman Pro 2, di sini Faun Vira Sutorn yang dipercaya memegang kursi sutradaranya. Ada film berikutnya yaitu Hexed. Ya, ini film dari Disney yang turut memberikan pembaruan mengenai Hexed. Ya, film animasi fantasi ini menampilkan Hayley Steinfeld sebagai pengisi suara karakter utama dari Jodie Foster sebagai Ratu Penyihir. Dan film ini dijadwalkan menjadi salah satu film animasi Disney yang hadir lebih dulu ya teman Pro 2. Dan tapi film ini tayang di bioskop pada November 2026 ini. Wow, ini akan di-launching dan tayang di bioskop pada November 2026 ini loh teman Pro 2. Oke, kedua film yang terakhir ini pasti nih yang ditunggu-tunggu ha, teman Pro 2. KOC aja tunggu, apalagi kalian. Oke, yang berikutnya nih teman Pro 2 yaitu film Frozen 3. KOC suka sekali nih film Frozen-nya. Pengumuman lainnya datang dari Frozen 3 yang dipastikan tayang musim gugur 2027. Film ini akan melanjutkan kisah Anna, Elsa, Kristoff, dan juga Olaf. Wah, tahun depan nih teman Pro 2. Wah, ini harus nonton ini. Dalam cuplikan yang ditampilkan, pernikahan Anna dan Kristoff mendapat kejutan setelah muncul sebuah portal menuju dunia es. Dan cuplikan tersebut juga memperkenalkan karakter baru dengan kekuatan es yang mirip dengan si Elsa. Oke, film yang berikutnya atau film yang terakhir nih teman Pro 2 yaitu Lilo dan Stitch 2 nih teman Pro 2. Oke, Kak Ocha ada bonekanya loh teman Pro 2. Disney juga mengumumkan sequel terbaru untuk film Lilo dan Stitch 2 ini. Dalam cuplikan video yang diputar film tersebut akan menghadirkan rekan Stitch sekaligus kekasihnya yang bernama Angel. Wow, Stitch aja udah punya kekasih, lalu kamu? Dan film ini akan dirilis pada tahun 2028 ya, tanggal 26 Mei. Ini menghadirkan kembali pencipta aslinya yaitu Chris Sanders sebagai penulis naskahnya dan sutradara juga ya teman Pro 2. Ya, di return pengumuman tersebut menunjukkan Disney dan Pixar masih mengandalkan sejumlah waralaba animasi populer di saat yang sama ya. Keduanya mulai memperkenalkan cerita dan karakter baru untuk jajaran film animasi mendatang nih teman Pro 2. Oke, kalian nih film Disney dan Pixar yang mana nih yang kalian suka nih teman Pro 2? Komentar di bawah ini ya, testa. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, teman Pro 2 yang masih terjaga di jaga malam kita kali ini, teman Pro 2. Nggak terasa nih, waktu cepat banget ya, kita udah ada di jam 8 lebih 25 menit aja nih, teman Pro 2. Oke, saatnya Kak Ocha akan ngobrol di seputar perfilman aja, tapi kali ini teman Pro 2 dari studio Marvel loh, teman Pro 2. Dan oke, kali ini teman Pro 2 dari Dr. Doom. Ya, kali ini unjuk gigi dalam trailer baru Avengers Doomsday yang dirilis berbarengan dengan event D23 2026 seperti yang tadi Disney dan juga Pixar ya. Ini trailer terbaru ini juga mulai membuka sedikit latar belakang dari Victor Von Doom. Ya, serta perang besar yang akan menyeret Avenger, Fantastic Four, hingga para mutan dari semesta X-Men ke dalam satu konflik nih, teman Pro 2. Salah satu bagian paling menarik dari trailer ini yaitu pertemuan Dr. Doom dengan Reed Richards untuk pertama kalinya. Rivalitas klasik kedua karakter dari Marvel Comics itu diperlihatkan secara langsung di MCU, Marvel Cinema Universe. Ya, trailer ini juga menyampaikan kalau Dr. Doom ini bertarung melawan Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth, memberikan gambaran mengenai besarnya kekuatan yang dimiliki sang penguasa Latveria itu, teman Pro 2. Nah, bukan hanya para superhero MCU yang menjadi sorotan aja. Marvel kembali memperlihatkan ada karakter X-Men dari era film produksi 25th Anniversary Century Fox, ya, termasuk Magneto yang diperankan Ian McKellen dan Professor X yang kembali dimainkan oleh Patrick Stewart. Magneto bahkan terlihat mengenakan kostum barunya nih, teman Pro 2. Kemunculan para mutan ya semakin menarik ketika trailer menampilkan Sentinel, robot pemburu mutan yang selama ini menjadi salah satu ancaman terbesar X-Men. Ya, kali ini Sentinel tampaknya berada di bawah kendali Dr. Doom. Meski alasan sang villain menggunakan mereka masih dirahasiakan nih, teman Pro 2. Ciri khas Evans juga mendapat porsi lebih besar sebagai Steven Rogers setelah kemunculannya dalam materi promosi sebelumnya. Kembalinya Steve menjadi semakin menarik nih, teman Pro 2, karena tahu nggak, Halle Atwell telah dikonfirmasi kembali sebagai Peggy Carter loh. Dan kini Marvel Studio masih menyimpan konteks di balik keberadaan kedua karakter tersebut ya, terutama setelah perjalanan Steve sebelumnya berakhir dengan dirinya memilih hidup bersama Peggy ya. Tapi dengan Doomsday ini berada di penghujung multiverse saga, kemungkinan keterlibatan varian atau realitas alternatif masih terbuka lebarnya, teman Pro 2. Avenger Doomsday ini kembali digarap oleh Joe dan juga Anthony Russo, dua sutradara di balik Avenger Infinity War and Avengers Endgame. Perjalanan mereka bersama MCU kemudian akan berlanjut melalui Avengers Secret Wars yang dijadwalkan tayang pada 17 Desember 2027 tahun depan ya, dan menjadi penutup dari multiverse saga ini ya. Kevin Feige sebelumnya juga menegaskan kalau masih terdapat banyak kejutan yang belum diperlihatkan dari Doomsday loh. Wah, penuh plot twist ya, teman Pro 2. Tampak kepo aja nih ya untuk film Avengers ini. Karena terakhir Kak Ocha nonton yaitu Avengers Endgame ya, teman Pro 2, itu kalau nggak salah 2016 ya. Dan ini Kak Ocha akan menantikan Avengers Doomsday. Ya, artinya nih teman Pro 2, meskipun trailer terbaru sudah membawa Dr. Doom, Fantastic Four, Avengers, dan X-Men ke panggung yang sama, tapi Marvel tampaknya masih menyimpan sejumlah karakter serta kejutan besar ya hingga filmnya resmi dirilis nih, teman Pro 2. Oleh berbalik dari Avengers Doomsday ini, teman Pro 2, Marvel Studio juga akhirnya memperkenalkan jajaran pemeran utama yang akan membawa X-Men memasuki era baru di MCU. Yap, seperti biasa pengumuman tersebut disampaikan juga di dalam event D23 itu ya teman Pro 2. Ketika Kevin Feige menghadirkan sutradara Jack Schreier bersama sejumlah bintang film tersebut ke atas panggungnya juga. Ada Sadie Sink, ya, Sadie Sink ini yang main di Spider-Man Brand New Day juga ya. Ini dia juga dipastikan menjadi Jean Grey di X-Men. Kit Connor sebagai Cyclops, Christopher Abbott sebagai Profesor Charles Xavier, Samara Weaving sebagai Emma Forrest in The Navarrett sebagai Roach, dan Maya Boyd sebagai Storm. Adam Driver juga resmi bergabung sebagai Nathaniel Milbury, salah satu identitas yang digunakan Mr. Sinister dalam Marvel Comics nih teman Pro 2. Oke, kamu langsung lihat di akun media sosialnya Marvel Studio itu ya teman berdua, para pemeran X-Men. Oke, pengumuman tersebut sekaligus mengungkap posisi pentingnya X-Men dalam perjalanan MCU berikutnya. Film garapan dari Schreier ini dipastikan tayang pastinya nih teman berdua tanggal 5 Mei 2028 dan akan menjadi film yang membuka saga baru MCU. MCU-nya setelah berakhirnya Multiverse Saga. Susunan karakter yang diumumkan juga menunjukkan bahwa Marvel memiliki sejumlah anggota penting X-Men sebagai fondasi awal tim, mulai dari Cyclops dan Jean Grey hingga Storm and Ranger. Sementara itu, keberadaan Nathaniel Milbury memberikan indikasi kalau kuat ya bahwa misteri Sinestris akan memiliki peranan yang penting dalam cerita nih teman Pro 2. Beberapa nama dalam susunan pemain tersebut ya sebenarnya sudah lama dikaitkan ya dengan reboot X-Men ya. Di sini Sadie Sink bahkan telah lebih dulu ya memulai perjalanannya sebagai Jean Grey melalui Spider-Man Brand New Day yang tadi Kak Oce udah katakan. Kit Connor sebelumnya juga ramai disebut sebagai kandidat Cyclops, sementara laporan mengenai Christopher Abbott sebagai Professor X dan Samara Weaving sebagai Emma Forrest telah beredar sebelum D23 berlangsung. Tapi mereka udah diperkenalkan loh. Pengumuman resmi kali ini akhirnya memastikan bahwa mereka akan menjadi bagian dari generasi pertama mutan yang dibangun langsung di bawah Marvel Studio. Penuh kejutan. Siapa lagi kalau bukan Marvel Studio? Ya, dua kejutan terbesar justru datang dari pemilih Inde dan Maya Boyd. Ya, mereka dipercaya menghidupkan Roach setelah namanya semakin mendapat perhatian melalui Obsession. Ya, sebelumnya ya sempat diketahui kalau bertemu dengan Sis Grey. Meskipun kala itu dirinya justru menyatakan ketertarikannya memainkan Mystic. Ya, Boyd memiliki latar belakang berbeda karena lebih banyak berkarya di panggung Broadway, termasuk melalui Meryl, We Roll Along, dan Juliet. Perannya sebagai Storm akan menjadi debut besarnya dalam produksi film atau televisi ini. Oke, jadi si pemain Storm ini, ya ini mungkin adegan pertamanya di debut besarnya dan produksi film dan televisi ini. Tapi tahu nggak teman Pro 2, Marvel Studio sejauh ini ya baru memperkenalkan sebagian anggota timnya aja, sehingga masih terbuka kemungkinan adanya karakter X-Men lain yang menyusul. Ya, Beast menjadi salah satu nama yang belakangan ramai dirumorkan. Sedangkan posisi Emma Forrest sendiri dalam kelompok tersebut juga belum diketahui, mengingat sejarahnya sebagai musuh sekaligus anggota X-Men dalam komik ya. Ya, dengan X-Men ditempatkan sebagai pembuka saga MCU berikutnya pada tahun 2028 nanti, susunan pemain ini menjadi langkah awal Marvel Studio untuk membangun generasi mutan yang kemungkinan akan memiliki peran besar dalam perjalanan Francis setelah Avengers Secret Wars nih teman Pro 2. Oke, untuk kalian nih pecinta Marvel Studio, menurut kamu tanggapan bagaimana nih tentang film ini?

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Rara, anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah? Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
3: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
2: Emang bisa, Cak? Kerja tapi gak ke kantor?
3: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
4: Berarti dugaan Ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, Ibu mau minta maaf deh sama dia.
5: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
6: Baru kah?
7: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
8: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang sebelanja lagi. Terlalu boros sampai.
7: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau terbeli.
8: Yang rugi itu kalau kau telah menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Terus selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

0: 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik string art.
1: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
2: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
1: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
3: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Davson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik. Untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri, tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

ngobrol barengan sama September Band teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tentunya bareng sama gue namain lo di malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Benar-benar. Tapi beda nggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja. Cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan.
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Kan. Jadi kayak oh ini nggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan.
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
2: Rilis
0: 2007, tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005. 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
3: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
3: Aku kenalin nih teman-temanku teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
3: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
3: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
3: Pertemuan pertama. Langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda saat
0: itu. Masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya Jadilah band ini dengan dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
3: Okay. Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi okay. gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, okay, kebetulan ke bulan September ya. Jadi September.
3: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
2: Doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener bener bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
0: iya,
3: agak
0: aneh. Iya, kan.
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band
3: ya. Semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
3: Album.
0: Album pertama ya.
3: Pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
3: Ya,
0: itu 4 tahun ya?
3: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh, ya sempat vakum dulu ya, sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
3: Nah, dia nih
2: 2019.
3: Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Kita bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay. laughs>
3: Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama
2: Ether
3: itu.
0: Nah, kenapa itu? Nama namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
3: Iya.
0: Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
3: Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Okay. Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih. Sama
2: dia juga udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya.
3: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih, benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Oh iya. Tapi
3: dia ngeband.
2: Gue di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh ya. Oke.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih gak apa-apa juga
2: yang
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
0: untuk kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ada, selain lagu ini.
1: Tapi
0: ya?
1: Mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang
0: milih sih jawaban aman. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab. Ini tuh harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se-excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major. Perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum udah itu aja. Benar.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Menambahkan ya. Jadi.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang lah ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesal dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang?
1: Iya, cerita banget cerita emang lama. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Jadi betul kayak gini.
0: Nggak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
0: ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
2: Terbalik.
0: Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. itu balik bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya betul.
1: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay.
1: Ya kan?
0: Jadi harusnya diapain?
1: Julangi, enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin gak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang yang bisa kita ingat gitu. Jadi gak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa ya, ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, I see. Berarti right? kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lakukan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di MLC Music Live Chat.

0: teman-teman, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band, karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah,
0: ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI tuh ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar.
0: Skornya tetap manusia. Benar. Karena mungkin

0: kita harus bijaksana sih gitu.
1: Betul betul betul.
0: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Mm-hmm. Sini enggak nih gitu. Mm-hmm. Nah,
1: iya sih.
0: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
1: Benar benar benar.
0: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga gak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita gak bisa mengkontrol itu kan.
1: Yes.
0: Gitu. Hmm. So jadi yang denger juga wise, hmm, yang bikin juga wise.
1: Ya, itu dia.
2: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
1: Itu aja saya tanya cuma itu doang.
0: Iya itu dia sih. Bener. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu. Hmm.
1: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja. Hmm. Gitu maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
1: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Hmm. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan eksplor
2: musik,
1: genre musiknya, genre musik gitu. Hmm. Musik, karakter musiknya di album yang
2: pertama.
1: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin. Okay. Gitu. Hmm. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Ya man behind the gun itu gitu. Saat
0: bercanda kira beneran
1: mainnya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Bener, garis merahnya tetap sama.
1: Iya,
0: bener.
1: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia. Alright, tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
1: udah visual
0: aja?
1: Ada
0: MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke, okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
1: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
1: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu, mm-hmm, udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
1: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin
0: yes
1: film gitu. Hmm. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
1: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
1: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya,
0: dia enggak butuh.
2: Sama.
0: Sama.
1: Sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
0: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga.
0: Mm-hmm.
2: Seandainya itu dibuat video tapi videonya gak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya.
0: Yeah,
2: jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
2: Jadi kan si video yang ada itunya gak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
2: Jadi dua ini.
0: Dua mata lisa. Alright.
1: Berarti
2: gitu.
0: Perspektif. Benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
1: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
1: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
1: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi
1: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama.

0: misalkan kan gitu.
1: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mari kita nari. Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh. Yang denger juga bisa lihat kan.
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
1: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan nggak?
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Ikutin
2: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain gitu.
1: Alright, oke. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
0: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
0: Oh ya. Okay. Satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Stop bullying.
1: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, yep. Ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
0: Yeah.
1: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
0: Pokoknya stop bullying.
1: Benar, nanti dimarahin mama.
0: Oke.
1: Alright, terakhir deh mungkin next project-nya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
1: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
0: Harusnya ada ya.
1: Ya doain aja ya.
0: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
1: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
0: Minggu berarti depan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform, dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube
0: Askara
1: Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
0: kita ini dulu, boleh.
1: Boleh. Silakan, mau ngobrol dulu boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagunya September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

termasuk golongan darah yang cukup langka. Golongan darah ini dapat menerima transfusi darah dari semua golongan darah yang lainnya. Golongan darah AB adalah golongan darah yang memiliki kedua jenis antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Orang yang memiliki golongan darah ini lahir dari orang tua yang memiliki golongan darah

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Kau terasa senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kopu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya

menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan The Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

0: Rudy, Rudy, kamu gimana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, perusahaan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tanpa ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapidja menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Di Saparua, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dursteri. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen Vandenberg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga berhasil ditaklukkan pasukan Kapitan Patimura. Alhasil, selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, sehingga membuat pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana, beberapa kali beliau dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, dan selalu ditolaknya. Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda, dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. 1 hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk. Tapi Patimura menunjukkan kesejatian perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon, pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Setiap tanggal 15 Mei, di kota Ambon diadakan acara memperingati perjuangan Patimura. Masyarakat Ambon akan turun ke jalan menari cakalele sambil membawa parang sawalaku yang juga menjadi senjata andalan Patimura. Kapitan Patimura gugur sebagai pahlawan nasional. Dari perjuangannya, dia meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Produa Spirit Inovasi.
3: I used to hear a simple song that was until you came along. Now in its place is something new. I hear it when

runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulunya digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Suki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Pertama kali senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik dan...

Teman Pro 2 micin memang membuat cita rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Namun ada beberapa dampak micin bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun kalian disarankan untuk tidak mengkonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar terhindar dari efek samping atau dampak micin yang dapat muncul.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Oke teman Pro 2 yang masih stay tune with KOC di 101,5 FM RRI Pro 2. Seru ya, gak terasa ya teman Pro 2, waktu menunjukkan pukul 11:58. Dan terakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini teman Pro 2. Makasih nih untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang udah temani siaran kami dari pagi hingga tutup siaran kita. Oke teman Pro 2, untuk itu besok kami akan kembali lagi ya, dan pastinya di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, Kak Oce pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Untuk itu teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, and God bless you. Bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Rabu 19 Agustus 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.
2: Inspira Kolbu.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik, yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ibnu Adam, matsalu ibni Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan kamu, bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Waqala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balaghta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, waqala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita. Fadzalika 'amaluhu. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah. Beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i. "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Motivasi untuk sahabat. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
4: Emangnya kenapa?
3: Kan kita beda.

Motivasi untuk sahabat. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus. Saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita su siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu teman Pro 2 yang berada di 4 sudut kota Serui. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. So, gimana tidur kamu tadi malam teman Pro 2? Apakah nyenyak atau kurang nyenyak nih teman Pro 2? Apakah mimpi indah atau mimpi buruk? Saya sih selalu berdoa ya teman Pro 2 buat kalian semua, biar kalian tuh kasurnya dan juga bantalnya selalu dingin, terus rumahnya gak panas, dapat lampu hijau terus gitu ya teman Pro 2. Pokoknya hal-hal baiklah ya yang harus mengelilingi kamu teman Pro 2.

Nah, teman Pradua, di pagi hari ini kalian ditemenin sama Karida ya, yang akan menghadirkan sajian informasi-informasi menarik nih teman Pradua, untuk menemani pagi harinya kamu teman Pradua. Pagi-pagi orang Indonesia biasanya ngapain teman Pradua? Biasanya sarapan. Iya, benar banget, sarapan teman Pradua. Nah, ngomongin soal sarapan, masyarakat Indonesia tuh nggak lengkap ya kalau tidak makan nasi nih teman Pradua. Ngomongin soal nasi, sebelum jadi nasi kan dia tuh beras dulu gitu ya teman Pradua. Nah, ngomongin soal beras juga, waduh, ngomonginnya banyak banget nih. Iya teman Pradua, karena banyak orang mencuci beras hingga berkali-kali teman Pradua. Kalau kamu cuci beras berapa kali? 3, 2, 1, atau bahkan 10? Waduh. Nah teman Pradua, konon katanya beras yang dicuci selama berkali-kali ini bisa bikin nasi jadi tambah pulen teman Pradua. Anggapan ini muncul lantaran sebagian pati yang menempel di permukaan beras ikut terbawa air gitu ya, maksudnya bukan terbawa perasaan saat dicuci teman Pradua. Karena pati berperan dalam menentukan tekstur nasi, dan muncul juga anggapan nih teman Pradua bahwa mengurangi pati akan membuat nasi menjadi pulen teman.

Namun teman Pradua, anggapan itu ternyata cuma mitos loh dan juga tidak terbukti nih dalam penelitian. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Food Chemistry 2019 mencoba menguji coba beras dengan jumlah pencucian yang berbeda. Hasilnya teman Pradua, pencucian tidak memberikan perubahan signifikan nih pada tingkat kekerasan maupun kelengketan nasi. Artinya beras yang dicuci berkali-kali pun tidak menjadi jaminan gitu ya tekstur pulen pada nasi nih teman Pradua. Jadi dengan demikian teman Pradua, beras yang dicuci 5 kali pun tidak dijamin akan lebih pulen dibandingkan dengan beras yang dicuci hanya 2 atau 3 kali saja teman Pradua. Nah, komposisi pati ini memang berperan penting ya dalam menentukan tekstur nasi, utamanya kadar amilosa dan juga amilopektin. Amilosa yang tinggi membuat nasi cenderung lebih perah dan kurang lengket. Sementara amilopektin membuat nasi lebih lengket dan pulen teman Pradua. Nah teman Pradua, beras ketan menjadi salah satu contoh beras dengan kadar amilosa yang rendah sehingga teksturnya tuh lengket. Kandungan amilosa dan amilopektin sendiri biasanya ya teman Pradua, ini tergantung nih berdasarkan varietas berasnya itu sendiri teman Pradua. Nah selain varietas beras teman Pradua, rasio beras dan juga air ini juga berpengaruh kok terhadap tekstur nasi. Dimana penelitian yang dipublikasikan teman Pradua ini mencatat jumlah air yang digunakan bisa mempengaruhi pati larut selama proses pemasakan hingga mempengaruhi dan juga menentukan tingkat kelengketan nasi teman Pradua. Tapi gak semua beras ya teman Pradua ada hubungannya dengan rasio air. Jenis beras terutama kadar amilosa di dalamnya juga sangat menentukan kebutuhan air nih teman Pradua. Untuk memulainya teman Pradua, kamu bisa mencoba menggunakan 1 gelas beras dengan 1,5 gelas air. Jika nasi terasa masih keras, maka artinya menaikkan sedikit volume airnya, mungkin menjadi 1,6 boleh teman Pradua. Sebaliknya jika nasi terlalu lembek, turunkan ke 1,4. Dengan demikian teman Pradua, kamu sebenarnya tidak perlu lagi mencuci beras selama berkali-kali gitu ya. Untuk mengetahui kepulenan ideal, kamu bisa melakukan uji coba dengan rumus yang sudah tadi aku kasih tahu. Okay guys, morning. Selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Ingat sama teman Pradua, ingat menggunakan helm. Lengkapi atribut kendaraan kamu juga teman Pradua. Kenapa? Karena kalau pagi-pagi kayak gini biasanya dijaga sama bapak-bapak polisi dorang. Kalau kakak Edpur bilang jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kamu berbunga.

0: Produa selama ini kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan BI. Di era pemerintahan Hindia Belanda, DJB atau Djavasi Bank yang didirikan tepatnya pada tahun 1828. DJB bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi serta peran dari DJB sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya, Teman Produa. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Kemudian di tahun 1999 memasuki era baru. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal.
1: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
2: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
2: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
0: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua dari kawasan di Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Perdua FM Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman perdua, ada sesuatu yang lagi tren, teman perdua, karena dalam beberapa hari terakhir ya, teman perdua, dunia kita tuh sedang ramai sekali nih dengan tren minum kopi yang dicampur dengan pisang, teman perdua. Nah, penambahan pisang ke dalam segelas kopi dianggap memberikan tekstur yang lebih creamy dan juga rasa yang lebih unik, teman perdua. Tren ini berkembang dengan berbagai racikan unik, teman perdua, yang juga turut berkembang di media sosial. Salah satunya adalah banana ice coffee. Nah, teman perdua, meskipun terdengar aneh gitu ya, namun banyak orang nih yang sudah kayak pelan-pelan tuh nyobain gitu, teman perdua. Minuman ini diklaim lebih bernutrisi, teman perdua, tapi bener gak sih lebih bernutrisi? Kalau secara nutrisi, ya bisa dibilang boleh jadi benar adanya, teman perdua. Karena pisang sendiri kan dikenal sebagai sumber serat, vitamin, dan juga mineral. Pisang juga dipercaya bisa membantu mengontrol kadar gula darah kamu, meningkatkan pencernaan, serta menjaga kesehatan jantung. Selain itu, teman perdua, pisang ini juga memiliki rasa manis alami, yang artinya rasa pisang mampu ya menyeimbangkan rasa pahit dari kopi, teman perdua. Nah, teman perdua, pisang sendiri juga pada dasarnya aman ya dikonsumsi bersamaan dengan kopi untuk kebanyakan orang. Gak ada bukti bahwa kombinasi keduanya ini akan menghasilkan reaksi berbahaya, teman perdua, atau akan merusak nutrisi penting gitu ya. Es kopi pisang bisa menjadi pilihan minuman yang bernutrisi, teman perdua, karena pisang ini memberikan karbohidrat, serat, dan juga mikronutrien. Sementara kopi bisa memberikan kafein dan senyawa bioaktif. Tapi teman perdua, tidak ada bukti khusus ya bahwa mencampur keduanya akan menghasilkan manfaat kesehatan tambahan. Selain itu, teman perdua, penambahan bahan tertentu pada pembuatan es kopi pisang ini juga harus kamu perhatikan. Terutama gula berlebih, teman perdua, atau sirup gitu ya, yang berlebih, karena pisang sendiri sudah manis, sama kayak aku udah manis. Masih banyak yang protes nih kalau aku bilang aku manis gitu ya, teman perdua. Iya, jangan muji diri sendiri, Karida. Biar kami aja yang muji Karida. Oh, boleh, boleh banget, silahkan. Bercanda ya, teman perdua. Oke guys, pukul 7 lebihnya 18 menit waktu Indonesia Timur. Good morning, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi yang super cerah ini, teman perdua. Kita break, stay tune on Produser Lee, teman terbaik kamu.

Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi yang sama di 101,5 ya. Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Oke, teman Pradua, masih bareng sama Karida nih. Di sini kita akan update lagi untuk informasi berikutnya, teman Pradua. Ada bagian RI yang tidak segan, teman Pradua, dalam mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Kepala BGN Sudaryana mengungkapkan, teman Pradua, sebanyak 1.300 SPPG telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Menurutnya, teman Pradua, penutupan ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi ya terhadap standar operasional dan juga keamanan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar, teman Pradua, maksudnya standar keselamatan BGN gitu ya, dipastikan tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian evaluasi dari BGN setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan di beras Tagi ya, teman Pradua. Di mana pemerintah ingin memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG ini semuanya tuh harus memenuhi standar keamanan sekaligus kebutuhan gizi anak-anak. Nah, teman Pradua, karena itu ia menuturkan BGN sendiri telah menyiapkan langkah tambahan nih berupa penggunaan tes kit kimiawi di dapur SPPG dan alat tersebut nantinya akan mendeteksi kemungkinan keberadaan zat berbahaya termasuk arsenik serta mengidentifikasi indikasi pembusukan pada makanan, teman Pradua. Penggunaan tes kit ini juga mengacu pada praktik yang telah diterapkan oleh SPPG yang dikelola oleh Bayangkari Polri, teman Pradua, di mana menurutnya penerapan metode tersebut dinilai berhasil karena SPPG tersebut tercatat tidak pernah mengalami kasus keracunan makanan, teman Pradua. BGN juga tidak hanya memberikan sanksi kepada dapur SPPG yang melanggar standar, personel internal BGN yang tidak mampu memenuhi standar kerja juga nantinya akan menghadapi tindakan tegas nih, teman Pradua. Sementara itu, teman Pradua, yang menjadi perbincangan orang-orang selama ini yakni tentang insentif ya sebesar 6 juta per hari bagi SPPG ini masih dalam tahap evaluasi nih, teman Pradua. BGN sendiri belum mengambil keputusan final mengenai kebijakan insentif tersebut dan masih akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaan program MBG. Kalau menurut kamu 6 juta sehari indeks ekonomi gimana nih, teman Pradua? Komen dong. Okay guys, morning. Jangan kemana-mana, kita akan break dulu sejenak, teman Pradua. Tapi Pak Presiden, kalau boleh kita juga dong mau MBG. Bercanda ya, kita break, teman Pradua. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

Oke, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro2, satu informasi penting di mana sudah dibuka ya pendaftaran audisi Bintang Radio Indonesia 2026 teman Pro2, yang merupakan ajang pencarian bakat vokal terbaik nih dari seluruh Indonesia. Jadi buat kalian-kalian yang merasa, ih, saya punya suara nih sebenarnya bagus gitu ya. Nah, kalau kamu merasa kamu punya suara bagus, jangan cuma menyanyi dalam kamar mandi saja. Yuk teman Pro2, ikuti audisinya gitu ya. Persyaratannya apakah Rida, warga negara Indonesia, putra dan juga putri berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri teman Pro2 yang tentunya masih berlaku, bisa SIM, STNK, maksudnya tidak bisa KTP, SIM, kartu pelajar, KTM, akta kelahiran atau resi KTP juga bisa teman Pro2. Persyaratan ini terbuka untuk masyarakat umum ya teman Pro2, jadi buat kalian daftarlah sekarang. Dan kalian juga harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan teman Pro2 atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final dan belum pernah menjadi juara tingkat 1 nasional teman Pro2. Bagi peserta putri tidak sedang hamil ya teman Pro2.

Oke, teman Pro2, nah kalian harus banget ya melakukan pendaftaran teman Pro2 di linknya teman Pro2. Linknya nanti akan kami share di media sosial RRI Serui, RRI Pro 1 dan Pro2 Serui. Atau teman Pro2 kalau yang masih bingung bisa kok langsung datang ke kantor RRI Serui. Nanti kita bantu untuk melakukan pendaftarannya teman Pro2. Di sini nantinya kalian akan diminta untuk melengkapi formulir pendaftaran teman Pro2. Kalian juga wajib ya memfollow akun media sosial Bintang Radio ID, RRI Serui, RRI Pro2 Serui, itu untuk Instagram. Untuk TikTok teman Pro2 di Bintang Radio ID, RRI Serui, dan untuk YouTube teman Pro2 di RRI Serui. Nah, peserta wajib mengunggah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun Instagram dan TikTok pribadi. Sertakan juga hashtag atau tagarnya Bintang Radio 26 Serui dan menandai atau mengetag akun media sosial Bintang Radio, RRI Serui dan RRI Pro2 Serui, teman Pro2. Untuk technical meetingnya nanti di tanggal 31 ya, teman Pro2. Durasinya gimana, Karida? Durasinya maksimal 3 menit, teman Pro2.

Okay, itu dia teman Pro 2, satu pengumuman di mana sudah dibuka pendaftaran ya audisi Bintang Radio Indonesia 2026 sampai dengan tanggal 30 Agustus teman Pro 2. Dari tanggal 3 kemarin udah banyak loh yang daftar, jadi jangan sampai kamu tidak daftar teman Pro 2. Setahun sekali nih harus daftar ya. Okay, dari informasi tersebut teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang telah meminta layanan toko aplikasi Google Play Store dan juga Apple Store untuk menghapus aplikasi Hornet yang dapat diakses pengguna di Indonesia imbas dugaan kampanye LGBT di platform tersebut teman Pro 2. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat nih mengenai dugaan keterikatan Hornet dengan kampanye LGBTIQ+ teman Pro 2 yang dinilai tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nih teman Pro 2, kendati begitu ya teman Pro 2, aplikasi Hornet ini masih kok bisa dapat diakses di Play Store meskipun sudah mendapatkan peringatan dari Komdigi. Nah buat kalian yang belum tahu teman Pro 2, apa sih aplikasi Hornet itu apa sih, kayak baru dengar gitu ya teman Pro 2. Jadi aplikasi Hornet ini merupakan platform kencan yang dirancang khusus untuk komunitas gay atau LGBTIQ+ yang dirilis pada tahun 2012 oleh perusahaan teknologi queer asal Los Angeles. Nah, berdasarkan keterangan resminya di Play Store teman Pro 2, Hornet ini mengklaim aplikasinya telah diunduh lebih dari 100 juta pengguna dari seluruh Indonesia. Melalui berbagai fitur di dalamnya teman Pro 2, platform ini menghubungkan pria gay, biseksual, transgender, dan juga queer. Nah, aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk menemukan pria gay terdekat di sekitar dengan fitur Nearby dan mengakses profil satu sama lain. Ih, takut. Sebelum memutuskan untuk berinteraksi teman Pro 2, pengguna dapat lebih dulu melihat rincian profil seperti usia, etnis, tinggi badan, berat badan, peran, dan status hubungan, serta status HIV. Sebagaimana platform media sosial lainnya teman Pro 2, Hornet ini juga menyediakan layanan pesan teks, suara, panggilan suara, dan juga panggilan video. Selain itu pengguna juga bisa membagikan fotonya di beranda atau feed untuk mengekspresikan dirinya nih teman Pro 2. Platform ini juga menyediakan opsi layanan berbayar dengan beragam fitur eksklusif seperti bebas iklan, lihat pengunjung profil, mengunggah lebih banyak foto, filter gitu ya, meningkatkan visibilitas profil, dan lain-lain teman Pro 2. Selain aplikasi utamanya teman Pro 2, Queer Network Inc. ini juga menyediakan aplikasi pendukung Hornet Live, yakni siaran gay. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk mengobrol atau berinteraksi langsung nih dengan yang nonton teman Pro 2. Iya, kalau menurut saya ini harus banget ya diblokir teman Pro 2, nggak boleh ada gitu. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi di mana Hornet yang merupakan aplikasi yang diminta oleh Komdigi untuk dihapus dari App Store dan juga Apple Store. Okay guys, apa nih Karida? Okay guys, kita akan jeda dulu sejenak ya teman Pro 2. Kita kemana nih? Kemana Karida? Kemana aja boleh teman Pro 2, asalkan bareng-bareng. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Seburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pusuh tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.